Itu dia terus jadi berada dalam menghiburkan anda pada jam 8.10 minit pagi kan. Ini adalah jam yang ketiga bersama anda semua. Terima kasih mana yang masih setia bersama daripada seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang. Okey, tadi Pak nak janji dengan anda semua kan, nak kongsikan kenapa sarapan pagi ni boleh membuatkan anda kurus. Bukan kurus dah, boleh mengawal berat badan lah kan. Okey, sebab yang pertama kan, kenapa sarapan membantu kita mengawal berat badan dan kurus? Sebab badan mula bekerja dan membakar tenaga selepas berpuasa semalaman semasa tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat kawal selera makan. Mengelakkan anda daripada makan secara berlebihan atau melantak ketika makan tengah hari. Okey. Yang ketiga, membekalkan tenaga stabil untuk aktiviti harian tanpa cepat letih. Itulah dia sebab-sebab kenapa sarapan ni penting. Okey, tapi untuk tips pemilihan sarapan kan? Okey, ini untuk berkongsi dengan anda semua macam mana untuk kita memilih sarapan yang okey untuk kita mula-mula ni kan. Nak jaga berat badan kepada akak-akak, abang-abang kita kat luar sana tu kan. Okey, masa yang terbaik makan dalam tempoh 1 jam selepas anda bangun tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih protein tinggi. Ambil telur rebus ke, yogurt ke atau oat untuk kenyang lebih lama. Dan yang terakhir, kurangkan gula dan minyak. Elakkan makanan berat seperti nasi lemak yang berlebihan, roti canai ataupun air manis. Ada yang komen kat TikTok ni kan, katanya tak jadi nak makan lah macam ni sebab takut gemuk eh. Tak adalah. Kita sebenarnya nak kongsikan tips untuk jaga kesihatan. Itu saja kan. Okey, kepada anda semua, kalau ada cerita yang best ataupun pengalaman yang menarik nak kongsi dengan Pak An dan juga dengan pendengar-pendengar lain kan, seperti biasa boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM-nya sampai bila-bila.

Aku. Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: bagi nasihat sikit.
1: Sebenarnya kita tak boleh nak kawal semua orang tau. Tak boleh nak puaskan hati semua orang. Kita tak boleh, orang kata tu, nak buatkan semua orang bahagia dengan cara kita, betul? Okey, apa yang kita kena buat, langkah-langkah dia kan. Pertama sekali, buat tak reti je. Okey, yang kedua, kalau benda tu mengganggu, sampai mengganggu kita punya kerja, sampai mengganggu kita punya emosi kita kan, kita bolehlah buat laporan pada pihak atasan supaya mungkin benda tu boleh mengurangkan sedikit gangguan ke kan. Sebab yelah, macam saya cakap kan, kita tak boleh nak blend dengan semua orang. Kita ni tak boleh nak corner lah dengan hati masing-masing kan. Sebab lain orang lain cita rasa, lain orang lain perasaan eh. Yang paling penting, kita jaga diri kita. Doa yang baik-baik untuk orang-orang yang selalu bercakap pasal kita ni kan. Yang paling penting, kita kena sentiasa bersangka baik. Mungkin ada sebab kenapa kita diuji macam tu. Itu yang paling penting kan. Jadi yang paling penting, kita tak maulah, tak nak rasa benda tu menekan-nekan kita sampai kita tak nak pergi kerja, sampai kita tak nak buat perkara-perkara yang sepatutnya kita buat, macam tu lah. Jadi untuk saya, pesanan saya, kita kena sentiasa semangat, kekal positif, dan kena ingat kenapa orang-orang tu toksik dengan kita. Sebab kita ni lebih bagus pada diorang. Kita kena ada mentaliti macam tu, kita kena ada mindset yang macam tu, baru kita akan semangat tau sebenarnya. Sebab apalah, sebab itulah mereka sentiasa cakap belakang, sebab mereka tak berani cakap depan kita. Dan sebab kita selalu ke depan. Itu dia, okay? Kekal positif, senyum-senyum selalu. Saya doakan insyaAllah semoga dipermudahkan urusan kepada anda yang terkanan di tempat kerja. Okay, saya doakan agar apa yang anda usahakan akan tercapai, insyaAllah, okay? Apa pun, layan dulu lagu daripada Radar Pagi, daripada Jazz, dari Mata Negeri FM, dengan sama-sama bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi kepada semua yang baru tune Negeri FM. Terima kasih setiap persembahan soal 6 pagi tadi. Sampailah pada berada di jam yang ketiga sekarang dalam Negeri FM kan. Okey, nak ajak semua sekali jangan lupa untuk follow Negeri FM Official di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook. Sekarang sempat tengah live di platform Negeri FM Official, iaitu TikTok Negeri FM kan. Boleh follow sekarang, tengok macam mana suasana konti Pak An kan, macam mana Pak An ke udara. Boleh juga tanya soalan dalam ni kan, antar dengan Pak An info cuaca ke, info trafik ke. Boleh terus WhatsApp pada konti di talian 0126030603 ataupun boleh terus masuk dekat live TikTok Negeri FM. Boleh komen, nanti Pak An bacakan tau. Nak request lagu ke boleh je, yang paling penting teman Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti. Dah pagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri.

Negeri FM mengingat sampai bila-bila yang pendengar semua sekarang sudah jam 8.50 minit pagi. Baiklah, sebentar lagi pukul 9 pagi. Seperti biasa, kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Dan selepas itu, kita sambung balik bersama Saifan Asri dalam Radar Pagi untuk jam yang terakhir. Okey, Pak Angkang, mainkan semua lagu-lagu yang pendengar-pendengar Pak request. Itu adalah last lap, last corner untuk anda semua. Negeri FM mengingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru je dengan Negeri FM kan. Ini saya Fana Sri terbang ke udara hari ini, Fana terbang solo kan untuk jam yang terakhir. Seawal 6 pagi tadi, Fana bersama anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, jadi mendengar semua terima kasih. Mana yang pilih Negeri FM sebagai teman anda tahu. Yang mendengar Fana sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, seperti biasa untuk jam yang terakhir ini kan. Kalau anda ada ucapan nak kongsi dengan Pak An pagi ini, ucapan ke, info cuaca, info trafik kan, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Baiklah, intayan cuaca setakat ini menerusi tingkap penyiaran Tunku Muhammad kan. Cuaca sangat cantik, alhamdulillah. Nampak jerebu pun macam berkurangan kan, sebab semalam hujan lebat, alhamdulillah kan. Jadi pagi tadi mana kongsikan dah info cuaca menerusi Met Malaysia, di mana untuk hari ini kan diramalkan sebelah pagi kemungkinan hujan lebat di kawasan pantai, dan juga di sebelah petang hujan lebat di kawasan-kawasan pendalaman, dan malam diramalkan mendung. Itulah dia kan info cuaca di Negeri Sembilan menerusi Met Malaysia. Jadi kepada anda semua yang berada di kawasan pantai, kawasan pendalaman kan, mungkin boleh update dengan Pak An macam mana sekarang ini keadaan cuaca di tempat anda, okey ke tidak. Jadi kepada anda semua kan, macam mana pun terus yang memandu tu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Teruskan layan Pak An sehingga pukul 10 pagi ni. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Saya rancak air pagi ini kan bersama Pak Ana daripada jam 6 pagi sampai lah 10 pagi kan. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama saya Farhan Azri ke udara daripada 6 pagi tadi kan, dalam radar pagi semestinya khas untuk pendengar-pendengar setia negeri FM. Ya baiklah, kalau pendengar-pendengar semua, kalau ada apa-apa ucapan ataupun info trafik, info cuaca nak kongsi dengan Pak An seperti biasa, boleh terus WhatsApp Pak Adi Konti di talian 012-603-0603. Terima kasih Abang Bo yang enjoy live fan sekarang ini kan. Ada Irfan, ramai dalam live fan sekarang ni. Ada Yaya, katanya frekuensi berapa untuk di Port Dickson? Boleh dengar kita menerusi 92.6 ataupun 107.7. Okay, ataupun nak lebih mudah, download saja RTM Click tu dekat phone. Pergi je dekat Play Store ataupun di Apple App Store, boleh download RTM Click dekat sana. Boleh dengar Negeri FM di mana saja anda berada. Luar negara pun boleh. Negeri FM yang sampai bila-bila. Matahari, maya.

Sampai bila-bila nampak gaya kita berada di hujung radar pagi. Terima kasih pendengar semua setia bersama saya Fahan Asri kan. Alhamdulillah seawal 6 pagi tadi Pak Kudara. Sampailah dan nak jam pukul 10 ini. Okay, tapi tak apa, selepas ini Pak akan serahkan konti ini kepada santai yang akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang kan. Semestinya akan mengongsikan segala info yang menarik dan berita-berita yang sahih hanya di RTM. Kita jumpa pada hari esok awal pagi 6 pagi sampai 10 pagi. Okay, bersama saya Fahan Asri seorang ke udara. Jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Hai mano lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, menerusi santai Negeri FM. Hari Rabu 23 September 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Menerusi santai Negeri FM ini, saya akan bersama dengan anda selama 4 jam dengan pelbagai info dan juga yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Yang mendengarkan kami juga menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga menerusi RTM Klik, di mana saja anda berada waktu ini dengan bertugas, selama bertugas, yang tengah memandu, selama memandu, yang berada di rumah waktu ini membuat kerja-kerja rumah, yang sedang membasuh baju lah, yang sedang mengemas rumah lah, dan ada juga yang waktu ini yang berada di dapur untuk membuat persiapan untuk masak tengah hari. Apapun, kepada anda selamat bertugas dan melaksanakan tugasan masing-masing. InsyaAllah saya akan berkongsi pelbagai informasi dari semasa ke semasa buat anda yang mendengarkan saya waktu ini menerusi santai Negeri FM. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Farhan hari ini terbang solo menerusi Radar Pagi dari awal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Apapun, terima kasih kepada anda. Jom kita dengarkan pelbagai lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada. Mendengarkan kami Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kemajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menakluk bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, eh, sambil makan, apa tompi, atuk, saya. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah, kalau apa saja, kata.
1: Ya, poteh-poteh itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau, kau. Ha, kau ada bantai, ada poteh kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syahril Abdul Razak dalam Santai at Negeri FM. Ini saya kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan Junior Innovator musim kedua. Minggu pertama telah memperlihatkan kehebatan Wakil Sekolah Rendah SK Darul Aman Haik, Kedah dan juga Wakil Sekolah Menengah KV Bacok Rantan berjaya mara ke peringkat akhir menengokkan saingan masing-masing. Dan bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan juga 5 wakil sekolah menengah bakal berentak untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovator. Jadi sekolah mana bakal menawan hati juri? Saksikan Junior Innovator minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Fatar di saluran TV 1 pada hari Ahad ini, 27 September pukul 9 malam, dan juga siaran ulangan pada hari Senin 28 September pukul 9 malam di TV OK. Jadi kepada anda yang ingin sama-sama menyaksikan kehebatan adik-adik kita ini menerusi Junior Innovator musim kedua yang juga dihoskan secara oleh Alisha Dizek, boleh ikuti Jumaat dan juga Sabtu pukul 9 malam. Dan juga antara wakil sekolah rendah yang akan beraksi iaitu SJK Chung Hua Pekalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Sri Indra Polis, SK Putrajaya Presiden 11 Wilayah Persatuan Putrajaya. Ini bagi kategori sekolah rendah. Untuk wakil sekolah menengah pula melibatkan sekolah SMK Ahmad Bustaman Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan juga SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Dan sama-sama kita beri sokongan kepada Junior Innovator minggu kedua yang akan bersiaran pada hari Ahad ini 27 September dan juga siaran ulangannya pada 28 September. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM diteruskan lagi dengan info ini, yang mana panggilan untuk para sukarelawan tiba masa untuk berbakti dan juga beriman, antaranya untuk mengetahui keputusan permohonan sukarelawan Formula 1 ke FIA Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 telah mula dimaklumkan menerusi email. Jadi kepada anda yang membuat permohonan, sila lihat email masing-masing, yang mana permohonan yang tidak menerima sebarang email sebelum atau 25 September 2026 adalah menganggap permohonan tidak berjaya. Okay? Dan juga Jabatan Belia Sukan Negeri Amat menghargai sokongan dan juga komitmen yang diberikan semua pihak bagi menjayakan penugasan ini. Kepada sukarelawan yang berjaya, nanti akan dipanggil untuk sesi perenangan, taklimat dan juga latihan simulasi dan juga penugasan fizikal. Dan kepada anda yang telah pun menerima beriman untuk negara, siap sedia para sukarelawan untuk mencurahkan bakti dan juga jasa. Yang mana kita tahu, bila tiba saja untuk kita menyaksikan Formula 1 ini di Sepang, ia satu kebanggaan buat negara kerana ramai peminat-peminat sukan pemotoran ini akan hadir untuk menyaksikan kehebatan pelumba-pelumba yang memandu Formula 1 ini. Dan pastinya juga lah kita mengharapkan sesuatu yang terbaik mampu dilakukan oleh negara dan anda sendiri untuk sama-sama berbakti dalam menyaksikan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia ini. Apa kepada anda, kita sedang juga menyaksikan, kalau yang berada di rumah boleh tonton di TV Sukan Plus, berkaitan perkembangan Sukan Asia yang sedang berlangsung, yang bermula pada 19 September hingga 4 Oktober ini, yang mana tuan rumah ini iaitu Aichi dan juga Nagoya, Jepun untuk edisi ke-20. Dan setakat ini negara kita berada di kedudukan 16 terbaik dengan satu pingat emas, dan juga kita mengumpul 4 pingat gangsa, 1 emas menerusi karate dan juga 3 gangsa, iaitu menerusi pingat emas Robert Adiloya Fay menerusi acara wanita komite 55 kg, manakala pingat gangsa oleh Kali Yana Sundram Trivandran menerusi komite 55 kg final, dan juga Hari Shankar Suraya Shankar menerusi komite 60 kg. Dan satu lagi sumbangan menerusi sukan wushu, iaitu pingat gangsa menerusi wanita Tan Chong Min, acara Nang Kuan dan juga Nando. Jadi kita harapkan atlet negara membawa cabaran yang terbaik buat kontijen, memberikan lagi pungutan pingat buat negara. Setakat ini kita ada 1 emas dan juga 4 gangsa, berada di kedudukan angkat 16, manakala China mengungguli dengan 35 emas, 13 perak dan juga 9 gangsa. Tuan rumah Jepun dengan 11 emas, 17 perak, 19 gangsa. Korea Selatan dengan 6 emas, 5 perak, 18 gangsa. Kazakhstan dengan 6 emas, 2 perak, 5 gangsa. Thailand dengan 4 emas, 1 perak, 1 gangsa. Hong Kong, China 3 emas, 5 perak, 5 gangsa. Tajikistan 2 emas, 1 perak, 1 gangsa. India 1 emas, 4 perak, 2 gangsa. Uzbekistan 1 emas, 4 perak, 1 gangsa. Chinese Taipei 1 emas, 3 perak, 5 gangsa. Itu 10 terbaik kedudukan negara. Negara yang berhasil untuk sukan Asia, Malaysia berada di kedudukan 16 terbaik dengan 1 emas, 4 gangsa. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi perkembangan sukan Asia ini. Anda boleh juga ikuti di TV RTM, iaitu Sukan Plus, yang memberi liputan dari semasa ke semasa perkembangan atlet negara. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa buat anda yang mendengarkan kami dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

kira. Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.07 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini dalam Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ucapan-ucapan istimewa dan juga pilihan lagu anda boleh hantarkan di Bilik Hijau Negeri FM ataupun WhatsApp The Negeri FM 0126030603, okay? 0126030603. Dan juga jangan lupa 12 tengah hari nanti boleh hubungi saya di Thailand 0667531666606673177, berkongsi menu tengah hari ini. Menu tengah hari apa yang anda masak hari ini, boleh bersama dengan saya nanti di Thailand Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ramai yang hantarkan ucapan-ucapan istimewa bersama lagu pilihan mereka. InsyaAllah kita akan keudarakan sebentar saja lagi. Sebelum itu kita dengarkan lagu ini, Projector Band Sinar Pelangi dan juga Amy Mastura, Meniti Hari, menghiburkan layan.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Itu dah 11.17 minit pagi. Sama pagi kepada anda. Terus setia bersama dengan kami, Mesti Santai and Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan pastinya lagu-lagu yang diminta dan juga ucapan yang diantarkan oleh wai-wai kita ataupun pendengar setia Negeri FM. Jom kita dengarkan bersama. Antaranya kita ada Izianis nak minta lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah. Untuk khas pendengar wanita dengan ucapan moga kita sentiasa melalui akhlak Sadina Khadijah. Dan terima kasih juga untuk Abang Zizi kerana sudah rekan lagu ini. Baik, terima kasih Izzy Anes atas ucapan anda. Dan di samping itu juga kita ada ucapan seterusnya. Kita ada Arif yang minta lagu Tak Mungkin Kembali Amy Christina untuk ibu dan diri yang tengah demam ni. Jaga kesihatan juga buat anda. Betul tu kan? Bila kita kena demam, sesekali kena, ya Allah, panjangnya. Kadang-kadang 2 minggu. Kadang-kadang 3 minggu pun ada kan? Macam saya ni, suara belum baik-baik lagi sampai sekarang. Hampir 3 minggu lebih dah ni rasanya. Jadi kepada anda, kepada yang mengalami sakit, demam dan sebagainya, yang pertama sekali, bila anda ada rasa macam tu, jumpa dengan doktor. Dapatkan ubat dan sebagainya. Rehat dekat rumah yang sebaiknya. Dan jangan lakukan aktiviti di luar. Maklumlah, kita tengah tunggu ni keadaan cuaca yang baik. Semoga jerebu beransur pulih dan dapat kita meneruskan aktiviti kita. Baik, kepada anda terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan lagu ini, The Money, Bunga Syurgawi dan juga Ucup Gelora, menghiburkan anda. Layan.

0: di app Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, pilihan pendengar Setia Negeri FM. Menerusi Setia Negeri FM, kita teruskan lagi bersama Solihin. Berasal dari Nilai dan minta lagu Kalimah Yang Sempurna. Daripada Victory untuk semua dengan ucapan jaga kelak dan jaga ISC peribadi selamat mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Solihin, dan juga kita ada Irin Shah Alam Selangor. Nah, tunjukkan ucapan ini khas untuk semua pendengar Setia Negeri FM. Nak minta lagu Ku Tak Ingin Lagi dari pada Mita Marina untuk mama saya sebab mama pendengar Setia Negeri FM. Terima kasih. Oi, sebaik. Jadi sama sampaikanlah. Kalau mak dia dah suka kan, anak pun ikut sekali. Jadi kepada anda, kita beritahu kepada semua lah, keluarga kita, kawan-kawan kita, mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, bermula 6 pagi sehingga dah 12 tengah malam, dengan pelbagai informasi, lagu-lagu yang kita keudarakan, dan juga bersama dengan rakan-rakan penyampai Radio Negeri FM. Dan sebarkan frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga di RTM Klik. Yang mana di RTM Klik ini bukan saja di Negeri Sembilan, tapi seluruh dunia boleh mendengarkan kami untuk kita sampaikan maklumat kepada anda. Jom kita dengarkan lagu ini, Chris, Cinta Yang Tersisa, dan juga UKS, Bila Diri Disayangi, menghiburkan anda layan.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Itu dia lagu-lagu pilihan yang diminta oleh pendengar kita menerusi Santa Negeri FM. Jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, kita ada lagu-lagu pilihan dan juga ucapan istimewa sehingga pukul 1 tengah hari ini. Dan jangan lupa juga 12 tengah nanti boleh hubungi saya di bilik siaran Negeri FM 06-675-3166. Baiklah, kita dengarkan lagi ucapan seterusnya. Kita ada Adi Gombak nak minta lagu Secebis Senyumanmu. Aisyah Syara ditujukan pada Cik Mia tersayang. Ambo Cik Mia tersayang. Kita doakanlah semoga orang kata apa, jodohnya panjang, dapat bertemu untuk apa, majlis seterusnya lah, majlis perkahwinan lah. Sekarang tengah bercinta lah tu. Tengah hangat bercinta dah Adi dengan Cik Mia ni. Baik, kita juga ada Koda nak minta lagu Ridaan ataupun penyanyinya Nasir Ikmal, ditujukan untuk semua kaum wanita yang bernama para isteri di luar sana. Moga jadi isteri yang soleha dan juga selamat mendengarkan Santa Negeri FM. Terima kasih Koda atas ucapan anda. Jom kita dengarkan lagu lagi, lagu-lagu pilihan yang diminta oleh pendengar kita. Kita ada Mita Marlina, Ku Tak Ingin Lagi, dan juga Sweet Charity, Teratai Layan. Lagu ini

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, yang baru saja bersama dengan saya waktu ini masih santai Negeri FM. Kita ada lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Dan juga jangan lupa untuk hubungi saya sebentar lagi pukul 12 tengah hari untuk berkongsi minum tengah hari apa yang anda masak dan mungkin ada yang nak makan apa tengah hari ini, boleh berkongsi bersama. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahu kepada anda bersiap sedia tentang program yang akan berlangsung di Negeri Sembilan. Hari Sukan Negara kembali dengan aksi lebih sengit, lebih seronok dan juga lebih menarik pada 10 Oktober hari Sabtu di Kompleks Belia dan Sukan Paroi Negeri Sembilan. Ingat adanya 10 Oktober, yang mana Hari Sukan Negara kali ini ada pelbagai acara menarik yang boleh disertai, iaitu larian Ria Madani 5 km, berjalan Ria Madani 3 km, cabaran aerobikton, rakan lita pushbike, sukan pemotoran, walking football, pickleball day, grassroots challenge football, sepak takraw league, pingpong, scorpion fitness challenge, e-sport challenge dan juga lompat tali. Jadi jangan lepaskan peluang ini, kesempatan untuk beraktiviti sambil bersosial bersama dengan rakan dan juga keluarga, sertai untuk memeriahkan hari sukan yang penuh keceriaan. Dan kepada anda ingin mendapatkan borang pendaftaran ataupun untuk mendaftar, dapatkan segera menerusi Facebook rasmi Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Dekat sana ada pendaftaran dia punya borang secara percuma. Dan juga kalau ada yang ingin menyertai pendaftaran, mungkin ada dapat baju untuk aktiviti-aktiviti, boleh juga masuk kat sana ya. Jadi sebenarnya dengan Hari Sukan Negara, jom kita memeriahkan dengan kehangatan-kehangatan sukan-sukan yang dipertandingkan. Di samping itu juga sedang berlangsung Sukan Asia di Jepun, dan kami juga di RTM memberi liputan dari semasa ke semasa. Waktu ini kalau anda berada di rumah, boleh tonton di TV Sukan Plus untuk mengetahui perkembangan kontinjen negara. Baiklah, kita juga ada ucapan seterusnya. Kita ada Erika Saljana Putra nak minta lagu Boneka Kaca Jimmy Hussein dengan ucapan Negeri FM memang terbaik dan juga menghiburkan semua. Terima kasih Erika. Dan kita ada Mizi Shah Alam pula nak minta lagu Rahmat Ilahi Mr. President, ucapan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga semua dalam keadaan yang baik. Betul kan? Kadang-kadang Allah uji kita, Allah uji beri kita sakit, Allah uji kita sesuatu yang mungkin apa tu, kekurangan sebagainya. Tapi kita sentiasa berdoa kepada Allah, semoga kehidupan kita diberkati dan sentiasa dilindunginya. Di mana saja kita berada, kita ingat Allah, insyaAllah. Baik, kita dengarkan lagu ini, Victory, Kalimah Yang Sempurna, dan juga Aisyah Camar Yang Pulang, menghiburkan anda. Merosi Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, diam-diam kita mengambil pukul 12 tengah hari dan anda masih lagi bersama dengan saya Aziz Syarif Abdul Razak menemani anda mengurusi ruangan sampaikan salam dan juga ada lagu pilihan Santai Negeri FM. Kita ada Yuna Lisa Ampang dan minta lagu Cinta Yang Tersisa Chris dengan ucapan jaga dan hormati ibu anda selagi dia masih ada. Ini dah masa untuk kita berbakti kepada orang tua, betul kan? Bila kita ingat kembali zaman kita sekolah dulu, zaman kita kanak-kanak, minta apa saja mak kita belikan, minta apa saja ayah kita belikan kan? Bila kita meningkat dewasa, kita dah bekerja, kita dah berkahwin, jangan lupa jasa ibu bapa kita. Ataupun yang masih ada ibu ada lagi di kampung ataupun bapa yang masih lagi di kampung, balik-baliklah bila cuti hujung minggu tu bawa anak-anak jumpa dengan atuk dan juga nenek dia. Dan kadang-kadang kalau ada masa tu bawa kedua orang tua kita makan bersama, makan malam bersama, seronok kan? Ataupun pada hujung minggu makan tengah hari bersama dengan mereka, sayangi mereka selagi mereka masih ada. Dan bila mereka tiada nanti, kita akan rasa kesunyian. Dan dengan siapa lagi kita nak jumpa dia kan? Jadi kepada anda masih lagi bersama dengan saya waktu ini, kita terus mendengarkan pula lagu ini yang diminta oleh pendengar kita. Kita juga ada Kak Ani Tanjung Bidara nak minta lagu Kesemaran Ibnu Riza untuk semua pendengar setia Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu seterusnya Aisyah Syara, Sejepit Senyumanmu dan juga Dato' M. Nasir, Andalusia Layan.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, Negeri FM, santai Negeri FM, anda boleh hubungi saya 066-675-3166, 066-675-3177 untuk berkongsi minum tengah hari apa yang anda masak waktu ini ataupun nak sampaikan ucapan, boleh hubungi saya sekarang di talian Negeri FM 066-675-3166, 066-675-3177. Baiklah, kita ada ucapan seterusnya. Kak Nur Hayat minta lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan Jamilul Hayat ataupun Cikgu Ayah Port Dixon. Tengah hari ini Kak Ayah masak asam rebus ikan parang tambah dengan nenas, ambus sedapnya, sambal tumis terumbu rembang, ikan masin goreng dan juga sayur kucai tambah dengan tahu. Ucapan kepada semua, terima kasih kepada guru-guru yang masih selalu WhatsApp tanya khabar setelah saya bersara, dan juga untuk adik-beradik, saudara mara semua, dipanjangkan doa selalu untuk semua. Kuat kita berkekalan walau tak nampak di mata tapi dekat di hati. Amboi, terima kasih Cikgu Ayah Paul Dixon. Lauk sedap ini Cikgu, belanja sikit. Okeylah, terus setia bersama dengan lagu-lagu pilihan pendengar setia Negeri FM, Nasri Kemal, Ridaan dan juga Zian Azin. Setia ke air hayat menghiburkan anda.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, beberapa lagu lagi yang kita akan kudarakan menerusi lagu-lagu pilihan dan juga ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM hingga sampai bila-bila. Jadi pastinya lagu seterusnya kita ada pilihan Kak G nak menyapa kepada semua pendengar Negeri FM, nak minta lagu Kekasih Abadi Zoso untuk anak tersayang dengan ucapan Mama Sayang Adik. Ha, mesti rindu bila adik pada UITM Ahad ini. Amboi. Yelah, nak buat macam mana kan? Kadang-kadang bila anak kita dah semakin membesar, kita pula semakin jauh dengan mereka untuk, orang kata, biar mereka berjaya mendapat sekurang-kurangnya belajar di peringkat yang tertinggi, ada sijil, diploma, ijazah dan sebagainya untuk kejayaan masing-masing. Selepas itu mereka akan meneruskan kehidupan mereka pula kan. Jadi kita sebagai ibu bapa sentiasa beri sokongan kepada mereka supaya mereka berjaya. Dan pastinya juga bila kita ada anak-anak di rumah, sentiasalah angkat bertanya khabar tentang pelajaran mereka, tentang kehidupan mereka yang semakin membesar, untuk mereka dapat menempuh sama ada alam remaja mereka dengan baik. Dan kita sentiasa bagi semangat motivasi kepada mereka untuk berjaya. Dan seterusnya kita juga ada Ziana Sekaman nak minta lagu Hakikat Insan Mubalikun Trio untuk semua pendengar setia Negeri FM yang sampai bila-bila. Dan juga terima kasih untuk Didi Azizi. Terima kasih juga untuk Ziana Sekaman atas ucapan anda. Dan kita layan lagu ini, lagu Jimmy Hussein, Boneka Kaca dan juga Ibnu Riza, Meneka Dalam Kesemaran, menghiburkan anda.

0: setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, seterusnya kita ada ucapan istimewa. Abang-abang anda Freda Palong 8 Gemas Negeri 9. Ucapan selamat tengah hari buat semua pendengar Setia Negeri FM, rakan-rakan FB, warga Freda Palong dan juga kepada semualah yang mengenali diri ini. Terutama juga buat bonda tersayang Dayang Arpa Ahmad dan juga anak-anak dan juga cucu tersayang Kak Nani Pelanggan, Latifah Oman, Din Banja Palong 7, Abang Didi Gemas, Poji, Abang Jamil Palong 7, Kak Zaitun Syarif Palong 14 dan semua sekali ya, dengan ucapan selamat makan tengah hari bersama dengan keluarga tersayang Layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila nak minta lagu Jamal Abdillah Ghazal Asmara untuk pendengar Setia Negeri FM. Terima kasih abang-abang anda yang mengantarkan ucapan kepada kita semua eh. Dan kita ada Oda Rembau, ada ucapan istimewa buat anda. Dia kata kat sini, suatu hari nanti apabila Allah mengangkat kehidupanmu lebih tinggi, berjanjilah untuk tetap merendah diri dan tidak memandang kecil sesiapa. Betul tu Oda eh, atas peringatan buat kita semua yang mendengarkan Negeri FM dalam santai ini. Jom kita layan lagu Mr. President Rahmat Ilahi dan juga Jamilul Hayat, Mawar Putih, Tanda Perpisahan.

0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Itu dia, diam tak diam. Kita dah pun sampai ke penghujung segmen. Sampaikan salam dan juga lagu-lagu pilihan menerusi Santai Negeri FM. Tapi ada info menarik ni saya nak kongsikan bersama dengan anda. Cik Etun hantarkan apa tu menu-menu ataupun ulang-ulaman yang perlu kita amalkan . Dia kata kat sini kepada semua pendengar Negeri FM. Dia hantarkan tentang apa tu jantung pisang. Dia kata tinggi serat dan juga mampu bantu elak sembelit. Kemudian cekor, dia kata sering digunakan untuk ibu pantang dan kecutkan rahim dan juga membuang angin. Dia kata rebung pula bantu turunkan kolesterol, menyihatkan sistem pencernaan dan juga bantu proses detoksifikasi badan. Dia kata pegaga pula, amalan meminum air rebusan pegaga dikatakan boleh menaikkan suri wajah. Amboi, pucuk ubi pula khasiatnya dapat mengurangkan sakit kepala. Manakala air rebusannya pula dapat mengurangkan ceret beren . Dan juga daun kado ni, ni semua antara ulam-ulaman yang sangat istimewa lah. Bila kita makan tengah hari dengan ulam-ulam ni, kata air rebusan daun kado dikatakan dapat melawan kencing, melegakan sesema, sakit pinggang dan juga sengal tulang. Termasuk juga daun selom, dia kata mengandungi kalsium dan juga vitamin C yang baik untuk kesihatan. Ni jering ni, dia kata. Antara khasiat jering ialah mengawal kadar gula dalam darah, bantu kurangkan masalah anemia dan juga reput tulang. Wah, bagus ni. Terima kasih Cik Etun . Satu lagi dia kata kat sini, kalau nak bagus, makan terung pipit. Dia kata antara khasiatnya dapat mengurangkan rekahan tumit kaki dan juga melegakan sakit perut. Saya suka sangat terung pipit ni. Buat apa ni, goreng sambal belado, makan dengan ikan goreng, ya Allah, memang syok, kata kan. Selalu terung pipit ni kat kampung-kampung lah banyak kan. Itu antara kata ulam-ulaman yang dikongsikan oleh Cik Etun. Dia kata kalau esok nak dengar lagi, saya akan bagi lagi untuk pendengar Negeri FM. Semoga mendapat manfaat daripada ulam-ulaman untuk makan tengah hari ini. Okey, terima kasih Cik Etun atas perkongsian menarik ini. Dan kita dengarkan pula lagu ini, Zoso, Kekasih Abadi dan juga Datuk Jamal Abdillah, Ghazal Asmara, menghiburkan anda.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Baiklah, Negeri FM sampai bila-bila. Pastinya kita nak mengetahui juga waktu azan Zuhur bagi daerah Tampin dan juga Jempol pada pukul 1:05 tengah hari ini. Manakala untuk Jelebu, Kuala Pilah, Rembang 1:06 tengah hari. Untuk Polisen Seremban pula 1:07 tengah hari. Maksudnya waktu azan Zuhur bagi Negeri Sembilan juga daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Dan pastinya juga kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya Menteri Santai Negeri FM, pukul 1 tengah hari ini kita akan ikuti perkembangan berita semasa, iaitu berita radio yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Dan selepas itu kita akan bersama kembali Menteri Santai Negeri FM sehingga pukul 2 petang. Dan pastinya juga kepada anda, esok waktu yang sama saya akan menemani anda lagi. Jadi kepada anda pendengar setia, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah 12 tengah malam nanti. Saya teruskan dengan lagu ini buat anda bersama Mukmalikun Trio, Hakikat Insan, dan juga lagu Nasyik Kumpulan Raihan menghiburkan anda.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: you.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, selamat tengah hari kepada anda Merosi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila waktu azan zuhur telah masuk pada pukul 1:07 tengah hari. Selamat menunaikan solat zuhur kepada anda. Dan juga selamat menjamu selera makan tengah hari bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan. Terus mendengarkan kami di Negeri FM kerana banyak lagi lagu-lagu dan juga informasi yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Dengarkan lagu Irama Nasyid Menerusi Nasihat Damai Yang Hilang dan juga Intin bersama Dami Kasih Kekasih menghiburkan anda.

Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Baiklah, Santai Negeri FM, berita sukan dengan saya kongsikan bersama dengan anda, peminat bola sepak Negeri Sembilan. Ini berita baik buat anda, yang mana pasukan bola sepak Negeri Sembilan menerusi kejohanan Piala Emas Raja-Raja 2026 edisi 104 di peringkat suku akhir, yang mana pasukan Negeri Sembilan akan bertemu dengan Perak pada hari Ahad ini 27 September di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan pukul 4 petang, suku akhir yang kedua. Jadi untuk makluman yang lain, pasukan yang layak untuk peringkat suku akhir ini iaitu pasukan Flag Hisuria FC akan bertemu dengan PDRM di Stadium Menaraya Pulau Pinang pada 26 September. Diikuti juga Kelantan AZM akan bertemu dengan Terengganu di Stadium Mini Majlis Rakyat Terah Lantan Darul Naim, dan juga perlawanan antara ATM dan juga Bomba di Stadium Mindef Wilayah Sultan Kuala Lumpur Ahad pukul 4 petang juga, dan perlawanan Negeri Sembilan bertemu dengan Perak di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Jadi kepada anda ingin menyaksikan perlawanan peringkat suku akhir Piala Emas Raja-Raja tahun 2026 edisi 104 boleh hadir pada Ahad nanti. Terus setia bersama dengan kami, Amir Masdi, Nur Cinta dan juga Enid Zakri Aura menghiburkan anda.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai and Negeri FM dah sampai ke penghujungnya. Ingin saya kongsikan berita gembira buat anda yang mendengarkan kami, yang mana atlet negara untuk acara sukan e-sport. Tahniah untuk Taz Izrin Aman Tash Madira yang telah pun menyumbang pingat emas kedua negara dan merupakan emas pertama dalam sejarah Malaysia bagi kategori e-sport di Asian Games ini. Dan satu kebanggaan buat atlet kita kerana membawa pasukan negara berada di kedudukan ke-8 terbaik pungutan pingat setakat ini dengan 2 emas 4 gangsa. Jadi kita tunggu lagi berita-berita gembira oleh atlet negara yang berasi di Sukan Asia Jepun ini. Dan kita harapkan anda juga boleh bersama dengan kami di Negeri FM kerana info semasa kami kongsikan bersama dengan anda. Dan jangan lupa juga tonton di Sukan Plus kerana secara langsung kami bawakan laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun 2026. Saya ingin saja tugasan saya bersama dengan anda dan petang nanti bersama dengan Nentebabu menerusi monca potang dengan pelbagai lagi info yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Sama-sama Hakim dari Magistrik dan juga Aina Abdul, kamu menghiburkan anda. Kita jumpa lagi esok waktu yang sama menerusi Santai Negeri FM 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan saya Azizi Syah dan Abdul Razak.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moncak petang. Osah moncak eh.
1: Moncak petang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak petang. Osah moncak eh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pandangan Nagari FM. Tak kira di mana saja berada. Syukur alhamdulillah dapatlah ibu suara macam biasa untuk hari ini, edisi 23 September 2026 bersamaan Soboleh Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selepas bertemankan DJ Azizi, izinkan ayo pula lah Nenta Babu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti. Moga semuanya baik-baik, sihat-sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih dengan Nagari FM. Moncak petang, osah moncak.

0: 92.6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.
2: Jangan potong.

Ada yang agak kelontang-kelontung di dapur sekarang ini. Kau banyak tengah sibuk mengamih lepas makan tengah hari. Kesian seorang diri. Macam itulah deh hari-hari. Orang perempuan lah biasa itu. Tak semuanya kan. Tak semestinya perempuan, ada juga lelaki. Baik, dah pernah 25 boleh menit potang 92.6 95.7 107.7 Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan pendengar boleh juga ikuti siaran kami secara dalam talian macam biasa. Mek turunlah aplikasi RTM Klik tu ha. Pakai aplikasi tu handa. Cuk cari RTM Klik, mesti jumpa. Jadi betul-betul percuma tak caya, cuk cuba. Dah dapat kobakan ke ayo. Baik, salam mesra buat pendengar yang baru saja mendengar Negeri FM. Baru saja kona katanya ada yang baru TKW. Salam kenalan lah diucapkan. Makanya bolehlah kita mesra-mesra walaupun tak nampak muka kan. Makanya dapatkan WhatsApp konti nombor kami tu 012-603-0603. Kat situ boleh kongsi cerita, boleh kongsi aktiviti, boleh kongsi apa jualah informasi berkait dengan cuaca, dengan aliran trafik ke jalan raya kan. Kongsikan dengan Naya ya. InsyaAllah makanya perkongsian dari pendengar merupakan satu kata informasi buat kita bersama-sama lah kan. Tak kira apa perkara pun, asalkan mendatangkan manfaat sesama kita.

Lagu Gia FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang yang bernamanya yang namanya Tam Atih kata layan juga petang ini kan. Jadi apa juadahnya tengah hari tadi tu, makan lauknya tu kan, apa judulnya tu, dengan siapa pula makannya hari ni. Alhamdulillah sambil kiranya kenyang perut tu kan, sambil menyambung tugasan, sambil tu juga layan Nogori FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, syukur alhamdulillah saudara. Atlet e-sukan negara Tajik Izrin Aiman Taj Madira menghadiahkan pingat omeh kedua buat Malaysia. Syukur alhamdulillah. Pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026, syabas Malaysia boleh. Makanya sama-sama kita doakan semua atlet negara kita kan bersempena sukan Asia 2026 berjuang ketika ini mendapat dan mengejar pingat omeh TKW. Mudah-mudahan ya, membawa pulang nanti kiranya banyaklah lunggu omeh tu kan. Mana sukan Asia bermula 9 bulan September hingga 4 Oktober depan. Kita doa yang terbaik dan doakan juga atlet negara kita sentiasa diberi kesihatan. Mancap petang.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan Hima Awap ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak Gori FM yo. Ingat sampai.

Itu dia pantun Sarabut tak kono Kati kan. Itulah penyakit orang kayu-kayu. Kabai demam tak apa-apa. Ada kau yang buat-buat demam. buat-buat sakit. Cua siasat. Apa sebab dia buat-buat macam tu? Buat-buat sakit ataupun sakitnya taklah tahu mana. Tapi dia punya layan sakit tu kan. Macam apa. Mau lebih-lebih sampai tak boleh bangkar. Tujuan untuk apa tu? Cerita-cerita sikit. Ada kau buat macam tu perangai? nak tunjukkan kira botol sakit kau? Atau nakkan perhatian kau? Atau nak apa? Nak ambil cuti kau? Ataupun malih nak buat kerja rumah kau? Macam-macam penyakit lah kan? Apa-apa pun lah ya. Makanya kau nak kiranya perhatian. Kau malih berkerja kau. Kau malih nak buat itu ini kau kan? Jangan dibuat perkara sakit ni. Kepantangan orang tua-tua. Kau jangan minta sakit. Elok sehat kau minta-minta sakit. Kata. Kosok kau dapat? Jangan ya cakap tu satu doa. Negeri FM mencap potang.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah taman tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.

Yo minta semua pada habis-habis. Yo sabar-sabar lah yo. Pada akak-akak pun sama juga. Samat dengan Nogori FM yo. Apa yang perlu disabarkan tu, Katie? Eh, banyak perkara. Kehidupan kita ni kan banyak hal, banyak cerita, banyak urusan. Jadi kena banyakkan sabar tekau. Hari ni hari Rabu, esok kami Jumaat. Terus tu Sabtu, petang Ahad, Senayan, Selasa. Kauhilah begitulah putarannya. Hari-hari yang kita tempuh kan, makanya menjalani kehidupan yang mana bekerja tetap kan, makanya tauhkan perjuangan untuk mencari joki. Macam pendengar kita ni, Raja Rohaizan ni, katanya ni tengah mencari joki ni, layan Nogori FM kata. Terima kasih banyak-banyak. Tengah menego, ha? Kak Raja ni mendeng, kiranya tengah berjual cistat kata. Wih, anda ni. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih layan Nogori FM. Dan ada juga ini daripada pendengar pun layan juga Nogori FM ni, ha. Ikram namanya pun sama juga. Tengah bertugas kata layan Nogori FM ni dari Pulau Indah, Port Klang. Terima kasih banyak-banyak. Siapa lagi yang mendengar sedang mencari joki sekarang ini kan? Terima kasih yang diucapkan. Dan semoga dipermudahkanlah untuk urusan mencari jokinya. Tak kira lah apa bahagian sekalipun ya. Baik, pukul 3 petang kita ke berita Nogori FM. Lepas begitu nanti nak beritahu, nak ngajak pendengar ni semua minta tolong panjang-panjang panjang-panjangkan. Sebab apa? Kita ada tamu kita hari ni TKW. Dah tentu-tentu ada program yang nak dikongsikan. Program apa tu? Mungkin ayo rasa lah kan, tidak lain tidak bukan, makanya program itu tentu-tentulah kiranya sesuai untuk masyarakat, untuk semualah. Program komuniti rasa ni. Kau tak cari yo, entah yo pun kira tak boleh bagi tahu sekarang. Kau tak nanti pendengar tak nunggu. Tunggulah yo. Dengar. Jadi ada live juga di media sosial Negeri FM Official. Insya-Allah ya. Tori dengan Negeri FM mencap petang.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Ya nak kong FM ingat sampai bila-bila kembali bertamankan ayun yang terbabu lepas selesai nak beritahu nak kong FM yo. Suara jejaku tadi tu. Baiklah, ada pun 3-4 boleh minit potong. Makanya seperti mana yang ayuk wawarkan kepada pendengar semua. Kejap lagi kita ada tamu kita nak mengajak semua datang ramai-ramai ni. Ni program komuniti ni. Alhamdulillah, kan meriah ni 9 TKW. Nak tahu apa dah program ni? Lepas ni sekarang ya, kita bersama dengan tetamu.

0: dari kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura Islam makan lah buat tampi lah tu. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah bola tu je kata.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Yang Geng FM ingat sampai bilau-bilau. Syukur Alhamdulillah tetamu yang dinanti-nanti dah pun tiba berada di depan mata. Ayo. Yang pastinya orang Kuwait ni kiranya kan untuk Jabatan Komunikasi Komuniti ni. Itu deh. Alhamdulillah. Ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Asri bin Ibrahim, Pengarah CECOM Zon Selatan. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ni.
0: Yo, walaupun sibuk ya, terima kasih juga kepada Tuan lah sebabnya sampai juga datang ke konti ni ha.
1: Mesti kena datang ni. Mesti kena datang.
0: Ada dia baik. Jadi hasratnya memang nak berkongsi dengan pendengar. Makanya pendengar pun tak sabar-sabar. Apa agaknya program yang bakal berlangsung untuk tempoh terdekat ini?
1: Okey, terima kasih Nen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih RTM Negeri FM beri ruang pada kami Jabatan Komunikasi Komuniti untuk berkongsi, untuk memanggil semua masyarakat yang ada di seluruh Negeri Sembilan lah, untuk kami mengajak tuan-tuan dan puan-puan dalam satu program yang dipanggil Program Madani Kita, yang mana program kita ni akan diadakan pada 26 September pada 2026 pada hari Sabtu ni kan. Tompeknya dekat Dewan Orang Ramai Desa Cempaka Nilai Negeri Sembilan. Jadi program ni adalah dilaksanakan tak lain tak bukan, kalau dah nama pun Jabatan Komunikasi Komuniti, memang untuk komuniti lah dia punya tujuan dia tu ni.
0: Jadi masyarakat setempat ataupun masyarakat yang mana ada hapik balik ke kampung boleh singgah sama.
1: Betul.
0: Baik, jadi bertempat di kira apa tu, Taman Dewan Orang Ramai Desa Cempaka Nilai.
1: Nilai Negeri Sembilan.
0: Masya Allah. Jadi pendengar semua jangan lupa untuk bersama-sama bermula pukul 8 pagi. Dia fahamkan
1: hingga pukul 4 petang ni.
0: Itu dia. Baik, tadi kan Cik Asri ramai yang nak tahulah kan berkenaan dengan program ini. Apa yang yang ingin dicapai melalui program ni?
1: Baik, Program Madani Kita ni adalah satu inisiatif kerajaan sebenarnya Nen. Sebelum ni kita banyak dengar rungutan daripada rakyat. Ada program, ada inisiatif tapi tak sampai ke bawah. Jadi ini adalah program pendekatan yang pihak JECOM lakukan untuk turun padang, untuk mendekatkan dasar kerajaan ini, inisiatif kerajaan, apa saja yang kerajaan buat lah supaya dapat dirasai sampai ke akar rumput, sampai ke bawah, dan maklumat yang diterima tu jelas, dan rakyat komuniti dapat berinteraksi dengan jabatan-jabatan kerajaan, dan mereka boleh jadikan tempat tu sebagai ruang pertemuan yang mana mereka boleh bersemuka, tanya inisiatif-inisiatif apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kan. Dan akhirnya apa yang kita nak ialah rakyat tahu sebenarnya kerajaan kita ni ada buat sesuatu, ada inisiatif yang dibuat tu rupanya dah sampai di bawah. Macam itulah. Jadi kita bawa agensi ni turun ke bawah ni.
0: Macam tu. Jadi nak mendekatkan kerajaan dengan rakyat lah.
1: Betul.
0: Paling tepat lah. Makanya tidaklah kita mendengar desah tesus saja kan. Ini inisiatif adalah mana tak sampailah kata kan. Ni nak bagi depan mata betul.
1: Sebelum ni kita nak tahu, ini ada depan mata agensi-agensi yang kita akan bawa. Dan komuniti boleh tanya terus kepada pegawai yang kita bawa tu daripada agensi yang diperlukan lah.
0: Baik. Untuk itu kita berehat sekejap. Kita beri Cik Asri ambil ongap. Mak kata orang Negeri Sembilan itu kan. Lepas ni kan kita sambung balik. Banyak soalan nak tanya berkenaan dengan program Madani Kita ni.

0: Yo, jadi program ada ni kita ni tidak perlukan lampu lah sebab berlangsungnya siang. Baik, masih bersama dengan tamu kita pada petang ini, Cik Asri kita, orang Kuwait Jekom ni kan. Alhamdulillah, pendengar pun nak tahu jugalah ni kan Cik Asri. Kita tahu kan perjuangan soalan kita pada petang ini. Sebabnya program ini sedang rancak berlangsung katanya.
1: Betul.
0: Kan, jadi dalam masa yang sama juga, bukan setakat saja di satu lokasi saja kan, di nilai saja dan ada juga berlangsung di tempat lain juga, bakal berlangsung juga di lokasi lain kan.
1: Betul.
0: Baik tuan, nah ni nak tahu kan apa yang menarik sebenarnya berkenaan dengan program ini, apa yang boleh masyarakat dapat apabila mereka datang nanti. Kalau datang apa dapat hadiah ko, dapat maklumat ko, dapat berjual ko, macam-macam lah tanya tu.
1: Orang kata datang tak kosong.
0: Datang tak kosong.
1: Tangan pun tak kosong juga.
0: Baik, silakan tuan.
1: Baik, Nen, kalau saya boleh kongsikan ya, Nen, ya. Sebenarnya program Madani kita ni bukan hanya melibatkan satu agensi. Dia juga melibatkan agensi-agensi lain seperti Felda, Jabatan Perpaduan, Jabatan Penerangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk di Labu ini, Jabatan Komunikasi Komuniti telah diberi amanah lah untuk buat karnival ni lah.
0: Yeah.
1: Jadi konsepnya ialah seperti karnival ni. Jadi bila Nen tanya, apa yang komuniti dapat? Dia selaras, sejajar dengan apa yang kita hasratkan, mestilah apa inisiatif yang kerajaan buat, mestilah rakyat dapat kan?
0: Yeah.
1: Jadi kalau saya boleh kongsikan, konsep program ni macam saya sebutkan tadi, karnival, dan kita ada kelompok-kelompok sasaran, golongan-golongan sasaran yang kita santuni tu ni.
0: Ya.
1: Contoh antara perkhidmatan yang kita sediakan pada hari tersebut ialah kita sediakan perkhidmatan kesihatan kepada golongan golongan yang berumur untuk mereka buat pemeriksaan kesihatan.
0: Percuma.
1: So tentu percuma.
0: Yeah.
1: Lepas tu pendaftaran My Digital ID. Sekarang ni Nen, apa-apa urusan kerajaan, lesen sebagainya, kad pengenalan dan sebagainya

0: dituntut. Ha, Nen boleh tengok lah. Mungkin Nen ada duit 30-40 ribu kan.
1: Amin.
0: Yang tak dituntut.
1: Amin. Mana lah tahu kan. Kau tak perasan selama ni nyimpan-nyimpan nabung kan. Cibuk.
0: Jadi lama-lama sebelum-sebelum ni mungkin ada wang yang tak dituntut. Jadi ada kaunter wang tak dituntut untuk kita datang untuk tengok kan. Komuniti boleh tengok.
1: Baik. Mungkin Cik Azri boleh perjelaskan sedikit lah kan berkenaan tentang wang tidak dituntut tu.
0: Okey.
1: Maksudnya?
0: Wang tak dituntut ni ada satu agensi yang akan uruskan. Dan kita akan semak melalui kad pengenalan kita lah. Jadi dalam sistem tu nanti kita akan tengok bank mana yang ada tak dituntut dan semuanya lah. Tapi biasanya adalah sikit-sikit. 30-40 ribu kan.
1: Jarang tak ada kan. Betul 30-40 yang baik. Ayuh nak check lah. Mana tu masin mulut Cik Azri kan.
0: Selain daripada tu Nen, selain daripada perkhidmatan yang kita sediakan seperti My Digital ID, untuk mungkin kita punya sejen periksaan lama dah hilang contoh. Jadi kita jemput juga daripada Jabatan Pelajaran untuk datang untuk kita buat cetakan sejen akademik. SPM go, PMR go mungkin.
1: Memang.
0: Ramai hilang kan?
1: Memang.
0: Jadi yang tu kita sediakan juga perkhidmatan pada hari tersebut.
1: Ada juga ya.
0: Dan hari tersebut, selain daripada perkhidmatan-perkhidmatan macam tu, kita juga peduli berkaitan dengan kos sara hidup masyarakat, komuniti dan sebagainya. Jadi kita panggil juga pihak KPDN KK untuk buat perkhidmatan jualan rahmah dan juga jualan agro madani. Di mana hari tersebut kita akan dapat beli apa-apa? Keperluan-keperluan asas kita lebih rendah daripada biasalah.
1: Masya Allah. Kan maknanya kalau datang tu memang tak rugi lah eh. Jualan agro madani ni satu beg besar tu kan banyak barang dalam tu.
0: Banyak.
1: Kalau kira nasib baik kan dapat ayam 2 ekor. Contoh. Kita tak tahu rezeki.
0: Yalah.
1: Hasil tani kan.
0: Yalah.
1: Baik-baik. Jadi untuk itu kalau kiranya pendengar, kalau maknanya nak dapat lah seperti mana yang dikongsikan oleh Cik Azri, makanya jangan lupa untuk datang pada 26 September ini, hari Sabtu ni, di Dewan Orang Ramai Desa Cempaka Nilai, Nogori 9, Kek Labu tu kita.
0: Betul.
1: Tu dia baik. Kita ambil anggap dulu Cik Azri.
0: Boleh.
1: Lepas ni kita sambung lagi. Nak banyak tanya ni.

0: Dalam Great FM hingga sampai bilau-bilau ini nak mengajak kepada semua kan, bukan takat saja poi kepokan Kuala Pilah. Ni nak ngajak kepokan labu kata. Oh, labu ada pokan kau. Mestilah ada kan. Makanya 26 September jangan lupa datang ramai-ramai ke Dewan Orang Ramai Desa Cempaka Nilai Nogori 9. Ya. Baiklah, masih lagi bersama-sama ketika ini kan tamu kita yang pastinya Encik Muhammad Asri, pengarah JECOM Zon Selatan, sikatan untuk Jabatan Komuniti, Jabatan Komunikasi Community dan Komuniti. Alhamdulillah, baik Cik Asri. Untuk setahunnya ni kan, macam mana pula lah golongan kalau datang lah kan ke program madani kita ini, biasanya program kerajaan ni taklah kiranya nak anak-anak muda kita ni merasa program ni terlalu formal. Maknanya dia orang ni kebanyakannya tu nak santai-santai. Kalau formal ni, bayangkan tu dah dengar je dia orang dah malas nak datang dah.
1: Betul.
0: Jadi untuk kali ni lah, apa agaknya tarikan dan kelebihannya program madani kita untuk anak-anak muda?
1: Baik, Nen. Untuk golongan belia, Nen, kita faham bahawa golongan belia ni dia sekarang ni ada kelompok dia, ada macam mana, ada dia punya aktiviti dia kan. Jadi JECOM ambil pendekatan untuk menyantuni golongan belia ni lah dengan dalam program madani kita tu nanti kita ada slot-slot macam kita buat program e-sport. E-sukan. Ada hadiah tu, Nen.
0: Ada hadiah, maknanya bukan main saja.
1: Tak ada kocik-kocik hadiah tu. Kan. Lepas tu kita ada juga mengisi program itu dengan futsal. Untuk yang minat aktiviti yang ekstrim, kita dengan kerjasama JPAM tu kita ada buat sukan Flying Fox. Dan dia boleh turun ke bawah kan. Dengan banyak lagi permainan-permainan interaktif yang kita buat di Dewan Utama lah. Dan selain daripada itu ada juga kita buat pertandingan carom. Jadi yang mana tak minat e-sport, dia boleh pergi main carom, boleh pergi main futsal.
0: Mana bukan dia tak nak, dia tak mampu.
1: Tak mampu.
0: Dari segi fizikal macam kan. Ayo tak mampu flying fox.
1: Mainlah carom.
0: Kalau Cik Azri suruh lah ayo pergi kan. Memang tak mampu flying fox tu.
1: Macam saya pun tak boleh flying fox.
0: Isukan tu memang ayo tak boleh. Tak faham pun colik angin tu macam mana nak main ni kan. Baik, jadi pilih carom lah. Baik, seterusnya tuan, silakan.
1: Jadi jadi dalam program ni memang penuh, sepanjang pukul 8 sehingga 4 petang tu memang program-program tu memang penuh. Saya sebutkan tadi dia berkonsepkan carnival. Dan setiap bus tu pun ada aktiviti-aktiviti. Dan saya juga nak ingatkan juga macam kita pada waktu pagi tu kita ada buat program senam aerobik madani. Yang mana kita dah ajak lah kakak-kakak,
0: abang-abang,
1: atuk-atuk yang dah mula-mula naik macam saya orang ni kan.
0: PJK perut dah jauh ke depan.
1: Boleh hadir dalam aerobik kita waktu pagi tu. Dan kita sediakan juga t-shirt kepada mereka yang awal, kepada tak silap saya 100 orang pertama. Untuk aktiviti aerobik tu.
0: Perlu bayaran apa-apa?
1: Tak perlu bayaran untuk aerobik.
0: Masya-Allah, percuma eh.
1: First come first serve.
0: 100 pertama.
1: Ya.
0: Pagi buta datang.
1: Jangan tak datang. Okey, and then selain daripada itu untuk anak-anak pun kita ambil kira jugalah kan. Mak dah masuk program pertandingan ni, adik kakak dah masuk. Jadi anak-anak pun ada juga. Kita buat program-program interaktif seperti program pertandingan berwarna. Dan banyak lagi lah program-program yang bersifat masyarakat ni. Dan semua kelompok boleh sertai. Macam tu.
0: Maknanya santai lah kan. Bersama-sama keluarga lah. Kiranya kau cik besar tua muda kan. Dan selain daripada tu, dengar-dengar cerita lah kan Cik Asri. Katanya ada apa, penukaran minyak tu, tapi keledar apa semua tu.
1: Betul.
0: Kongsi sikit. Confirm ke tu?
1: Itu confirm. Okey, untuk untuk program madani kita ni memang kita ada sediakan 500 helmet percuma. 400 helmet dewasa, 100 helmet kanak-kanak. Sekarang demonstrasi pula kanak-kanak tak ambil helmet.
0: Betul.
1: Memberontak, merentan pula kan.
0: Mana 400 untuk dewasa, 100 untuk kanak-kanak.
1: Yo.
0: Syarat untuk dapatkan helmet percuma tu macam mana pula?
1: Syaratnya ni kena bawa helmet lama ni. Bawa helmet ni, lepas tu ditukarkan dan pihak jawatan pengangkutan jalan mm-mm. akan bagi helmet yang barulah.
0: Abang akak JPJ.
1: Ayo.
0: Ada sekali di situ.
1: Dan ada di situ. Okey, itu untuk pertukaran topik kaedah. Dan kita juga ada pertukaran minyak enjin. Itu pun kita ada sediakan kepada kalau tak siap saya 100 biji yang pertama yang terawal. Untuk mereka tukar minyak hitam.
0: Minyak hitam apa tu, kereta ke motor?
1: Motor.
0: Oh, topik kaedah lawannya motor.
1: Betul lah.
0: Kan takkan lawan kita. Baik, faham.
1: Dan di samping tu juga punyalah nak komuniti datang ni kan. Sampai potong rambut pun kita bagi percuma ni. Tapi untuk lelaki lah.
0: Oh, lelaki je. Bukan tak lah kan. Bukan tak yalah beriuk pakai tudung.
1: Kan. Jadi, kita ada juga buat perkhidmatan gunting rambut kepada lelaki, kanak-kanak, dewasa boleh datang secara percuma. Dan di samping tu, kita ada juga bagi anak benih pokok secara percuma.
0: Wow. Wah, percuma juga.
1: Percuma.
0: Pokok apa? Tak apa ni? Ke random?
1: Pokok tu dia bergantung kepada Jabatan Pertanian punya pokok lah.
0: Oh, pokok dek jabatan lah.
1: Jabatan.
0: Pokok dek jabatan, jabatan tu lah kan? Makna dia nak beri pokok apa? Pokok
1: dia lah.
0: Pokok dek dia.
1: Betul.
0: Ini tertakluk pada joki masing-masing lah.
1: Betul. Tak boleh lah datang-datang minta balak ke durian musangking. Tak adalah.
0: Baik. Jadi, nak tahu jugalah kan, pendekatan turun padang ni, Cik Asri. Mungkin Cik Asri boleh kongsikan berkenaan dengan pendekatan turun padang ni kepada rakyat, masyarakat.
1: Terima kasih, Nen. Ya, seperti yang kita awal sebutkan tadi, bahawa PMK ni adalah kita nak rakyat tahu bahawa banyak inisiatif yang kerajaan telah buat. Di samping itu juga, kita nak dengar sendiri apa yang pandangan daripada kerajaan, daripada rakyat kepada kerajaan. Itu yang pada saya perkara yang paling mustahak sekali yang kita ada kampung game ni.
0: Misinya lah.
1: Ya, supaya kita tak nak buat program shock sendiri, Nen.
0: Betul.
1: Kan? Yang ni macam ni, rakyat nak lain, yang kerajaan buat lain. Jadi kita tak nak program yang shock sendiri, Nen.
0: Makna program tu tidak kiranya program sekadar menjalankan tugas masing-masing.
1: Betul.
0: Tapi misinya memang untuk rakyat.
1: Ya, jadi macam tu nanti barulah akan ada komunikasi dua hala antara agensi kerajaan dan juga rakyat. Jadi kat situ nanti objektif tu akan tercapai lah, ni.
0: Baik. Itulah tugas tim madani kita.
1: Ya.
0: Baik, kita sambung lepas ni ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Yalah Green FM, ingat sampai bila-bila masih lagi bersama-sama dengan tamu kita, Encik Asri, orangnya ada di depan mata. Depan mata ayo lah, tidak pada pandangan. Tapi ayo juga ada di depan mata pandangan sekarang ni. Menyaksi live di media sosial Negeri FM Official. Baik, ini program mega juga boleh dikatakan ya. Makanya inisiatif, kiranya program Madani kita ni, inisiatif Turun Padang, kerajaan untuk membawa perkhidmatan awam, maklumat inisiatif dan bantuan secara langsung kepada komuniti. Betul tak? Okey. Baik. Jadi, tentulah kan, setiap program tu kan, Cik Asri, mesti ada sasaran dia. Target dia. Yeah. Kan? Silakan.
1: Nen, kalau saya boleh jujur dengan Nen, kami memang menyasarkan program ni kalau dengan cuaca yang baik, dengan promosi yang kami buat, kami sasarkan crowd yang akan hadir sekitar dalam 3,000 to 5,000 orang.
0: Amin.
1: Jadi saya harap kepada semua komuniti yang berada di Desa Cempaka, Nilai, Negeri Sembilan, hari Sabtu.
0: Yep.
1: Tambah pula 25 bulan dah gaji tu, Nen.
0: Yo, tapat kono.
1: Kan? Jadi 25 dah gaji, 26 tu ada jualan rahmah. Jadi boleh beli macam-macam dekat situ dah tu.
0: Yep.
1: Kan? Bolehlah bershopping dekat jualan rahmah, jualan agro madani tu, kita boleh beli. Ada situlah. Dan saya ambil kesempatan ni juga, Nen, untuk sebutkan bahawa pengunjung yang datang ni perlu berdaftar sebab kita ada hadiah cabutan bertuah.
0: Oh, makna datang pergi cari urus dia, capek.
1: Betul.
0: Daftar kehadiran ni tu.
1: Yo.
0: Dapat hadiah.
1: Cabutan bertuah utama kita, motosikal Honda.
0: Masya-Allah.
1: Motosikal Honda. Saya dipahamkan Honda.
0: Rugi kalau tak pakai ini.
1: Kan, cabutan dengan macam-macam lah, cabutan bertuah yang lain, barang elektrik dan sebagainya. Tetapi cabutan utama kita ialah motosikal. Jadi jemput ramai-ramai untuk bersama dengan PMK, program madani kita. Ada yang sebut PMK, ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap program madani kita di Dewan Orang Ramai Desa Cempaka, Nilai Negeri Sembilan, hari Sabtu 26 September 2026. Then saya nak juga ambil ruang ni.
0: Silakan.
1: Untuk ucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan, terutamanya kepada Negeri FM, agensi-agensi yang terlibat dalam memastikan bahawa perkhidmatan dan juga program PMK ini kita dapat laksanakan dengan baik. Dan saya harap sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di seluruh Negeri Sembilan, yang berada di seluruh Seremban, Labu dan sebagainya, untuk hadir dan memeriahkan program madani kita yang akan kita laksanakan pada 26 September 2026 ni.
0: Ya, baik. Alhamdulillah ya. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat datang jugalah kepada pendengar ataupun penonton di live media sosial Negeri FM Official ni. Ramai yang menonton ni menyatakan perkongsian yang baik, perkongsian yang bagus, mantap, macam-macam perkongsian yang menarik katanya.
1: Moga-moga ada manfaat ni pada komuniti.
0: Amin ya. Baik, jadi dah dikongsi kan ya perkara baik ini, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ya, ajaklah keluarga, kawan-kawan ya. Ini tidak terkecuali pada sesiapa kan, Cik Asri?
1: Tak terkecuali, tanpa mengira bangsa ni. India, Cina, Melayu, ayo kita datang meriahkan kawasan Desa Cempaka tu. Kita kasi jam masa tu.
0: Tu dah bagi jam dengan orang, biar ada berkuak nak tengok barang.
1: Iyo.
0: Dek ramai orang tu kan, berkuak mencari barang tu. Baik, jadi selain daripada itu, bersama dengan program madani kita, kita ada jualan, ada pameran, ada permainan, ada sukan, ada apa lagi, pemberian. Kan? Contoh macam minyak, nak tukar minyak enjin, minyak hitam tu.
1: Ya, dan saya dipahamkan ada juga golongan komuniti yang berpendapatan rendah. Pada hari tersebut, kita ada bagi sedikit sumbangan.
0: Masya-Allah. Berlangsung juga pemberian sumbangan.
1: Sumbangan pada hari tersebut.
0: Baik. Jadi tadi Cik Asri menyasarkan dalam 3,000 to 5,000 paling kurang lah.
1: Ya, betul.
0: Tu paling kurang tu.
1: Paling lebih.
0: Up lagi
1: lah kan.
0: Tapi terfikir di benak fikiran ini, Cik Afis pendengar Negeri FM, dan tanya tentang parkir bagaimana. setakat ni, pengunjung.
1: Setakat ni dari sudut keselamatan dan sebagainya memang kita ada sediakanlah dengan baik. Mm-mm. Dan bila sebut soal parkir, dia akan terkait dengan soal kebajikan pengunjung lah kan. Saya dipahamkan juga pengunjung juga ada diberikan makanan pada waktu tersebut, makanan secara percuma.
0: Betul, makanan tengah hari kan.
1: Ya, betul.
0: Biasa program Madani kita ni memang tak tak pernah miss lah makan tengah hari.
1: Yelah,
0: disediakan mak.
1: Sebab tu saya cakap datang kosong balik penuh lah.
0: Penuh perut. Penuh perut, penuh poket, penuh rago.
1: Plastik kan.
0: Betul lah tuan. Kalau kira kan untuk program inilah tuan, sekali lagi lah. Jadi kepada semua, jangan lepaskan peluang. Silakan Cik Hafiz. Cik Hafiz pula, Cik Asri. Cik Hafiz timbalan lah yo.
1: Oh yo, okey. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bagi pihak Jabatan Komunikasi Komuniti, kami berharap bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dalam program Madani kita. Banyak inisiatif yang kita tawarkan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan perkhidmatan. Dan kawasannya, programnya akan berlangsung di Dewan Orang Ramai Desa Cempaka Nilai Negeri Sembilan pada hari Sabtu 26 September bermula daripada 8 pagi hingga 4 petang.
0: Baik.
1: Dan saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan kita dapat hadir dan kita boleh berjumpa pada program tersebut.
0: Baik, betul, insyaAllah. Baik, Cik Asri sikit, boleh bagi tu tak? Wan Atuk tanya, landmark tu macam mana nak pergi ke Dewan tu? Landmark tu? Ada ke simpang tiga ke, simpang yang kedua ke, macam mana tu?
1: yang mudah eh, yang paling mudah sekali, tekan Waze Dewan Orang Ramai Desa Cempaka. InsyaAllah ada.
0: Dekat Labu tu
1: kan? Dekat Labu. Betul-betul sebelah surau.
0: Betul tapi jalan. Dekat tengah jalan mana ada orang buat bangunan.
1: Kono langat kan?
0: Baiklah, alhamdulillah, seronok berbual dengan Cik Asri perkongsian program Madani kita ini. Tapi apakan daya kan, Cik Asri, kita ni sobo-sobi berkongsi. Hari ni kita dapat kongsi masuk bersama-sama. Jadi sampai masuk kita berpisah juga. Tiba lah. Apa pun, terima kasih diucapkan kepada Cik Muhammad Asri bin Ibrahim, pengarah JECOM Zon Selatan,
1: terima
0: untuk perkongsian hari ini. Semoga dipermudahkan program Madani kita. Diberi kesihatan yang baik juga kepada semualah tim Madani kita.
1: InsyaAllah. Terima kasih atas doa yang baik.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum, Cik Asri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

In the Green FM ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, kejam lagi nak masuk waktu solat pada asal yang yang mana masuknya pada pukul 4:11 minit petang bagi Seremban dan Port Dickson. Jadi macam biasa, mentara menantikan azan berkumandang, kita tenang-tenangkan hati, tenang-tenangkan fikiran. Makanya tenang tu diamnya di hati. Kayak fikiran ni nak sebut macam mana? Lapangkanlah ya. Lapang-lapangkan fikiran. Terpulanglah kepada yang membawanya kan, ke mana halonya. Semua ada lapang ataupun tenang. Yang motannya baik-baik aja. Apapunlah dalam perjalanan hidup kita ini kan, mudah-mudahan kita tahu menjadi orang yang baik, tidak menghabiskan masa untuk membuktikan apa-apa jualah, nak meyakinkan apa-apa jualah kepada orang lain kan. Makanya kebaikan kita ini bukan untuk ditonton, tapi bakti itu harus dilahir, harus dilakukan dengan keikhlasan. Jadi kita ni tidaklah ditakdirkan untuk disukai oleh semua orang. Makanya ada orang gomah, ada orang tidak ya. Jadi biarlah orang yang tak gomah tu biarkan dengan alasannya sendiri. Jadi usahlah kita berusaha benar, beriah benar nak meyakinkan supaya orang gomah kat kita kan. Biarlah dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Tetapi apa-apa pun lah, kita kena lah memberikan yang baik-baik dan menjadi yang terbaik, insyaAllah. Makanya yang baik saja datang dalam kehidupan. Itulah, kita kan insan biasa, makanya tidak lari daripada dosa. Sentiasa kita doa, mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: serem banget.
1: Ya, terima kasih kepada anda terus layan dan dengar stesen yang sama. Masih lagi bertemankan Ayon dan Tebabo sehingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Makanya dah pun 27 minit petang sekarang ini. Mana yang lapang-lapang mungkin ada ucapan yang nak Ayo sampaikan, boleh silakan hantar di WhatsApp konti 012-603-0603.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Bagari.

baik saudara yang mana sekarang ini kan kiranya sibuk sedang mengomeh-ngomeh nak balik rumah lah, kata dah habis bertugas, dah habis kerja. Alhamdulillah, makanya pastikan ya tidak ada barang tertinggal kan, dompetnya kan, apa-apa jual lah yang barang penting-penting, pastikanlah sentiasalah dalam keadaan kata dalam keadaan bersedia lah kan, maka nak dibawa pulang tu kan, main-main angkut ya pun masalah juga kalau tak dipeksa, tak dicek beg tu. Kena tengok lah ada ke tidak dalam tu kunci rumah contoh kan, banyak kali tu selalu macam itu. Pergi yo kan, dah sampai pintu rumah lah kunci tinggal ke tempat kojo tadi. Baik sedangkan sekarang ayo live juga di TikTok Negeri FM sekarang ni. Makanya menerusi TikTok Negeri FM Official, kita bolehlah bertukar-tukar cerita, bolehlah bertukar-tukar pendapat tentang aktiviti hari ni kan. Sama-sama, tak kira lah ada siapa pun sekarang ni tengah menyaksikan di TikTok live Negeri FM Official. Selamat petang kepada semua. Selamat petang Rosida. Siapa tu? Kak Mike pun ada. Yidi, Mr. Abdul Rahim, Kamal. Salam Kona, Brother Pian. Bemi pun ada juga. Ashraf. Alhamdulillah. Baik, saudara. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada atlet negara kita, atlet karate wanita negara, Si Syahmalarani menyumbang pingat emas ketiga. MasyaAllah. Kan Malaysia boleh. Jadi apa-apa pun lah kita doakan ya kepada semualah pasukan negara kita, atlet negara tercinta, diberikan kesihatan yang baik juga, mencapailah misi yang disasarkan ya. Jadi bersempena dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Selamat petang Aziz. Katanya akak Nonga ni ha kete minat ambil lah Nonga Negeri FM tu. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang nak nuju lagu kete, tak kisahlah lagu apa pun yang disiar, nak ditujukan kepada insan yang jauh di mata, yang sentiasa ada di hati sampai bila-bila. Kau bahkan apa dia ucapannya, meh ayo sampaikan.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Wan.
2: Apa dia terkejut Wan lah.
1: Anip dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anip dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
2: Eh Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen tu lah Wan.
2: Alah Wan tak kisah tu tu. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
1: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Betul lah kat ini.
3: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Itu dia banyak pesan papa, pesan nampak, pesan ayah kepada anak-anak. Yo, jangan lupa tu. Ha, kita ni sentiasa merendah diri. Makanya apa jualah ilmu ko, roto ko, tidaklah bawa ko. Batu dua. Itu bahasa buat itu kan. Maknanya kita tak bawa matilah. Kan semua ni pinjaman. Jadi usahlah sombong bona. Tu pesan tu. Ha, lagu daripada Datuk DJ Dave tadi tu memang kondom mek-mek lah untuk anak-anak muda. Dan juga kepada golongan dewasa yang dah berkeluarga ataupun bujang, semua sama. Kono lah posan-posan, kono ingatlah apa posan orang tua kan. Jangan lupa orang tua sungguh-sungguh pun kan. Kira kita dah ada keluarga sendiri, jangan lupa mak ayah, jangan lupa keluarga. Itulah kebanyakan kadang tu kan adalah, tapi tak semua lah kan. Dah berkeluarga, dah ada anak-anak berapa, dah beranak penak, lupa deh keluarga dia marin mulo macam mana kan. Adik-beradik lupa, heboh deh keluarga dia, yo tinggal keluarga awak. Adik-beradik, mak ayah lupa, tau risah lah macam tu ya. Baik, dah pun sampai 49 minit potang. Ramai yang mengeluh ni, kata bila lah nak ada air ni ha. Kebanya tu ada pula yang baru sampai kan, baru balik. Kebanya tu bila pula tak ada air ni, kata ha, iya betul. Makanya untuk penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban, berikutan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sungai Trip Seremban pada 22 semalam lah mula kan. Makanya hinggalah ke 24 September mula kira ada air balik pukul 2 pagi lah. 2 pagi 24 September. Jadi melibatkan sebahagian daerah Seremban iaitu Senawang, Rasah, Rahang, Ampangan, Seremban 2, Sikamat ya. Jadi harap bersabarlah pada semua kan. Apa-apa pun lah, jadi kepada semua kata bolehlah hubungi talian 1300-88-6982 untuk sebarang maklumat lanjut dan bantuan bekalan air untuk kes kecemasan semasa dalam tempoh gangguan berlaku ya. Jadi untuk makluman pendengar, Kojo-Kojo ni merupakan antara usaha berterusan sains dalam menambah baik dan meningkatkan mutu bekalan air demi kepentingan para pelanggan pada masa hadapan. Jadi untuk kesihatan kita jugalah kan. Baik, selamat petang kepada Irfan Syah, Jamaldin pun ada juga ni. Serumain digital pun dengar Negeri FM. Doket live TikTok Negeri FM official. Ya, selamat petang kepada Dahlan juga. Baik, tepat pukul 5 petang kita akan tawari ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi pada semua, jangan berganjak ke mana-mana, siarannya tetap kokal lah stesen yang sama ya, dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bertemankan ayah nen terbabu. Kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu untuk utama 5 petang ya.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam, Budi Madani, Ron 95.

Selamat petang kepada semua. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Alhamdulillah. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Pada yang baru mendengar, salam kona. Salam bahagia, salam kasih, salam ingatan. Banyak salam lah nak diberikan, yo. Baik, 5-7 boleh benar petang. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi menemankan pendengar. Makanya siaran Negeri FM 8 boleh jam tanpa henti. Bermula pukul 6 pagi sampailah 2 boleh tengah malam nanti. Untuk jam yang makanya jam yang keempat dah ayo nemankan. Maka empat jam diberikan masa menemankan pendengar. Tu deh ya. Apapun di live TikTok Negeri FM menyantuni antaranya ni Nur Rabiha, terima kasih dah katanya dari Brunei. Potang Rabu khabar itu. Layan juga Negeri FM, terima kasih orang Brunei. Desa Permai, waalaikumsalam. Dikatakan Joh hadir dari Pasir Mas Klate, di sini hujan katanya. Lain mana lagi, siapa lagi yang ada? Syafur pun ada sama potang. Terima kasih juga kucing hitam. Kucing oyen tak ada kok. Boleh kongsi-kongsi cerita lah di live TikTok Negeri FM official ni ya. Dalam pada itu juga, dalam melayan media sosial kepada semua ya, adik-adik yang motannya nak posan ya, pada adik-adik jangan salah layan. Tengok-tengok jugalah ya, ibu bapa kena perhati, mak ayah kena perhatikan anak-anak dalam melayari internet tu, takut nanti lain layarnya. Negeri FM ingat sampai bila-bila, takutlah, takut ada gajah di balik batu. Nampak mak nak tengok ni, nak main game katanya. Rupanya lain yang diskodeng. Moncak potang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Moncak putang, usah moncak eh.

jangan tapau cinta, tapau nasi, ialah konyang perut. Selamat petang, Eddie, Zack Harry. Katanya SA ni tengah sangkut ni, ada dekat highway. Dari nilai nak kosong ramban, korbannya tu sasak jalan. Jadi bertabahlah kepada pendengar sekarang ini kan, yang sangkut di laluan yang dikobarkan, dikongsikan oleh Eddie ni tadi. Dan didoakan semoga dipermudahlah. Selamat sampai ke destinasi yang mau tanya kan. Biarlah lambek, asalkan kita selamat sampai. Ya. Insan tersayang sedang menunggu TKW. Apa-apa pun, layan Nogori FM ni ha, sebagai teman. Makanya Nogori FM sentiasa setia menemani anda. Tak kira lah di mana saja dan apa jua lah situasinya ya. Kalau di intai menerusi media sosial Plus Line ni mengatakan untuk inilah yang terkini lah kan yang dapat ayo kongsikan, anda trailer rosak di kilometer 155.9 arah utara dari Jawi ke Bandar Kasia. Lorong kiri terhalang. Takat ini ayo tak dapat lah pula info dari nilai tu. Apa-apa pun, semoga selamat sampailah semuanya ya. Dan yang lain mana lagi ya, yang terkini antaranya lagi di selain daripada itu tadi, makanya tadi ada kerja pemasangan lampu solar di kilometer 337.5 hingga kilometer 335.0 arah utara dari Bido ke Tapak. Lorong kecemasan, lorong kiri ditutup, trafik terkawal. Ini 6 jam yang lalu, makanya terkini statusnya lorong kecemasan dan lorong kiri masih ditutup. Maka sama juga lagi lah ya. Trafik agak sosak di kilometer 7.5. Jadi apa-apa pun ya, kepada semua rancanglah perjalanan anda. Semoga dipermudahkan lah ya. Baik, dalam pada itu nak kongsi juga kepada pendengar ni ha. Pada 1 Oktober nanti ada program TKW.

0: SMK Tuanku Ampuan Najihah at Negeri Art School. Elias Negeri Art School. Sebut Negeri Art School, semua tahu TKW kan? Makanya, agak maklum lah. Panjang-panjangkan lah, ya. Negeri FM, mencak potang.
1: Ya. Wahi. Come on. I represent

Terima lah, oh kekasih ayo. Tentu-tentu lah sampai jam ni kan. Kekasih ayo tak ada lah yang lain dah. Makanya pendengar lah. Baik, ada yang nanya, bila kemuncak bintang kecil 2026 kata, memang yo, malam yang dinanti-nantikan yo. Makanya saksikan bintang kecil beraksi di pentas dan nantikan detik siapa yang bakal bergolak juara bintang kecil 2026 nanti. Dan tentunya wakil negeri 9 ada 25 September berlangsung pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kalau tak dapat poin, tak dapat terbang ke Sarawak, tak apa. Oh ha, boleh saksikan di TV2 dan RTM Klik. Makanya bersama-sama keluarga, kawan-kawan juga ya. Maka siaran langsung tu di TV2 TKW. Baik, dalam pada itu juga nak ucapkan sama petang kepada Abang Mi. Abang Mi khabar? Dia dengar Negeri FM ni ha. Dia kek tempat kojo kete. Tengah meeting ni. Demi anak bangsa. Demi masa depan kete. Ui, dia punya hint itu kan. Selamat petang juga pada Zaidi Aziz. Waalaikumsalam. Salam hadir dari Pasir Mas Klate katanya. Itu dah. Jadi untuk Zarina katanya jangan lupa doakan adik Ryan. Semoga berjaya lah nanti kan. InsyaAllah bergelar juara. Amin. Mudah-mudahan ya. Mewakili zona Semenanjung tu. InsyaAllah ya. Dan untuk setahunnya ni, ayah nak kongsi-kongsi lah saja. Katakan potang-potang ni kan. Daripada apa, dalam pada kita mendengar lagu-lagu, informasi yang ada. Makanya dalam pada itu juga kita posan-berposan dan ingat-mengingat antara satu sama lain lah ya. Sentiasa kita menjalani kehidupan dengan sejahtera, dengan tenang ya. Jangan tertekan, jangan stres-stres. Kan takut nanti mental kita terganggu. Cerita pasal kesihatan mental ni kan. Mental, kesihatan mental ni bukan naik gila tu. Bila sabut je ingat gila kan. Kang ayo kongsi ya. Lepas lagu ni.

Ini dan padan muka kata Sofas kan, banyak padan. Padan ni bukan satu saja, bukan takat padan muka. Ada satu situasi padan. Dan tengok kau kan pakai baju tu, padan lah muka. Mana sesuai. Banyak makna padan ni teka weh. Banyak poi eh. Ada lagi satu padan tu kan. Patutlah dengan bahkan apa. Padan lah tak selera dah kawasan ni dah. Selamat petang ciknya. Waalaikumsalam. Katanya selamat bersiaran. Terima kasih banyak-banyak. Baik, cerita tentang tentang mental tadi ni kan. Kesihatan mental bukan gila. Ia tentang macam mana kita berfikir, merasa, bertindak dan menghadapi kehidupan seharian ni. Jadi contoh cabaran kesihatan mental antaranya tekanan berpanjangan, apa itu risau melampau, kemurungan, letih emosi, maknanya panik berfikirlah kan. Lepas tu antara tanda-tandanya lah kan, masalah mental ini gangguan tidur akibat stres, terlalu banyak benar memikir agaknya, kesukaran mengawal emosi, hilang motivasi atau minat, suka memberi tumpuan, rasa terasing atau ramah, menjauhkan diri kan, menarik diri, tak nak campur orang. Lepas tu anda rasa putih asa yang berpanjangan. Petu kan tiba-tiba asyik nak marah je. Itu antaralah. Antara kira contoh lah kan, contoh gangguan kesihatan mental tu. Apa-apa pun, makanya sentiasalah kita mencari ruang dan peluang untuk kita ni jauh daripada tekanan kesihatan mental ni kan. Untuk kita yang agak sodar ni kan, mana kita sentiasa lah ambil borek kepada apa ni, orang lain yang agak nampak apa ni tanda-tanda yang ayo kongsikan tadi tu kan. Lepas tu pula kita nampak anak kita ataupun adik kita ada perubahan, mana tak ceria macam biasa, doket mo dia tu, bawa dia berburak ya. Apa-apa pun lah, ramai juga, ada juga ngobakan apa, duk, sekarang ni duk ngadap jam pun mental juga dek, kata stres tekau eh. Nah, you tak you pula, you. Selamat petang, ucapkan kepada ustaz. Ustaz pun mengabarkan, you betul lah, kata sasak jalan ni tadi, mana yang kongsikan, mana dari nilai nak ke Seremban tu, SN ni, tarik masuk lokeh, you kata. Masuk lekas ikut putra mahkota. Selesai. Ya Eddie, dah tahu dah punco jalan jam kata KK Highway dari nilai ke Seremban tadi tu, trailer terbakar di kilometer 269.5. Terima kasih Eddie. Tu dah Eddie kongsi tadi apa sebab sosak jalan dari nilai nak ke Seremban KK Highway tu kan. Alhamdulillah, maka dah dapat jawapan dah. Terima kasih juga yang mendengar, yang memerhati, yang nengok, yang mandang dekat live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak ya. Nampak gayanya tugasan Nayo dah pun selesai. Lopeh ni akan bersama-sama dengan DJ ataupun apa ni, rakan setorinya. DJ Acap akan nomankan pendengar sehingga pukul 2 oleh tengah malam, bermula pukul 6 ni sekarang ya. Jadi kepada semua macam biasalah, sebelum ayo meninggan ataupun menyorahan coropong ni dekat Acap kan, ayo nak minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlebih cara ataupun terlepeh kata-kata. Almaklumlah, ayo ni insan biasa, buat salah tak sengaja, buat yang terbaik, sentiasa mencuba. Makanya maafkan ayo ya, segala yang kurang tu. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormat menghormati antara kita sentiasa ada. Jangan lupa tu, kunci bahasa tua muda semua sama. Kunci kita adalah hormat. Apabila orang hormat ke kita, bila kita hormat ke orang, maka orang selesa dengan kita dan kita pun selesa apabila dihormati kan. Salam sayanglah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: saja cerita dah habis.
1: Masyuk.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
5: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
4: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
5: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
4: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih tau kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sebentar tadi rakan penyampai Nento Babu telah pun selesai tugasannya menerusi moncak potang dan tiba giliran ekspresi untuk terus terbang ke udara untuk hari ini, untuk petang ini, edisi Rabu 23 September 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita petang ini untuk hari ini. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak ya yang terus ikuti kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, tak kira di mana juga anda berada, yang jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Terharu saya rasa. Jadi apapun, jangan ke mana-mana. Semestinya kita ada pelbagai perkongsian informasi. InsyaAllah saya akan kongsikan berkenaan info cuaca dan juga info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Tapi sebentar kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan kumpulan Muse, Starlight. Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan, kata
2: dah poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Hai, saya Ziyad.
4: Hai, saya Ziti.
3: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
5: 92.6, 95.7, 107.7.
6: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
4: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami hujan.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
0: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Terangnya cahaya bulan, bintang pun berkelipan, sepi tak bersulaman bila aku ada.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ali Fikir. Sebentar tadi saudara bahasanya menghiburkan anda. Angguk-angguk geleng-geleng. Membawa kita ke pukul 6.41 untuk jam yang pertama kita bersiaran. Sedikit perkongsian buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan ya. Perkongsian di aplikasi X menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia Traffic ya. Berkenaan ada trailer yang terbakar di kilometer 269.5 arah selatan dari nilai ke bandar SD yang menyebabkan lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang dan keadaan trafiknya sesak sejauh 16 kilometer dan status terkini kerja-kerja memadamkan api telah pun selesai dan sedang menunggu bantuan untuk mengalihkan untuk membersihkan muatan trailer. Lokasi terkini di Bangi. Jadi apapun kepada anda semua, ambil maklum, pandu berhati-hati, sentiasa awasi sebarang halangan yang telah pun disediakan oleh pihak PLUS yang berada di laluan anda. Alright. Dan kalau kita tengok juga saudara, ada beberapa kawasan yang hujan kan. Kalau kat Dengi 9 tadi pun alhamdulillah hujan. Jadi pastikan pandu berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Yang paling penting, kalau nak memandu tu, pastikan tayar kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik, dapatkan rehat yang cukup kan. Lebih-lebih petang macam ni, biasalah kadang-kadang kita dah kepenatan kan, mencari rezeki seharian. Jadi mungkin agak keletihan, kelesuan semasa memandu. Jadi jangan ambil risiko, rehat di kawasan yang selamat, rehat di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ke kan. Rehat kejap, minum air kejap ke kan, minum kopi panas kurang manis ke kan. Kalau dah segar nanti, trafik pun dalam keadaan yang baik, boleh teruskan perjalanan. Alright. Jadi apapun, kami sediasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright. Jadi jangan ke mana, insyaAllah sebentar nanti juga saya akan kongsikan beberapa info berkenaan sukan Asia. Okay, jangan pergi ke mana. Kita nak berhibur dengan lagu Kicau Mania Negeri FM.
1: Okay. Okay.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha! Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata lalu alaman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah saudara, sebentar tadi pada pukul 7.09 minit malam telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson. Jadi warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan untuk menonton anda juga penonton Negeri FM, jangan lupa untuk sama-sama kita laksanakan segala tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, dahulukan perkara yang perlu kita dahulukan. Semoga kehidupan kita sentiasa mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Dan untuk seketika ini saudara, untuk jam yang kedua kita bersiara seperti biasa selepas masuknya solat, waktu solat fardu maghrib, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Jadi jangan lupa terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak pun anda boleh stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Seketika ini Baby Shima, Kangen Rasul.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: kita.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hafiz Suhaib featuring Adira untuk Cinta baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara, membawa kita ke pukul hampir ke jam yang ketiga, 8 malam 7.59 minit malam sekarang ini. Jadi apapun kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM yang terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7, kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti seperti biasalah kan. Jadi apapun jangan pergi mana-mana. Kalau nak pergi mana-mana pun, anda boleh ikuti kami juga menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Alright. Tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet tanah air kita ya. Kan yang berjuang menerusi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setakat ini kita telah pun berjaya meraih, mengutip beberapa pingat. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet tanah air kita yang berjuang sehabis baik ya. Antaranya menerusi Sukan Karate Komite Wanita bawah 55 kg, iaitu atlet Adiola Faye Robert yang berjaya mengutip pingat pertama, pingat emas pertama menerusi acara karate tanah kita ucapkan. Dan juga kita berjaya mengutip juga menerusi Sukan Karate Berpasukan Lelaki, berjaya mengutip pingat gangsa dan menduduki setakat ini ya. Kita berada orang kata tak adalah ni sangat kan, hampir-hampir juga kita orang kata memberikan semangat buat atlet-atlet juga yang lain untuk acara-acara yang lain juga. Jadi apapun ya, perkongsian menerusi Menteri Belia dan Sukan ya, sasaran keseluruhan 33 pingat ditetapkan berdasarkan prestasi semasa, rekod pencapaian terkini dan juga potensi atlet selepas mengambil kira tahap persaingan sengit di pentas Asia. Malaysia mempertaruhkan, kalau kita tengok ya, 352 atlet, 185 pegawai yang dihantarkan ke sana dalam 30 daripada 43 jenis sukan, dengan kontijen negara mengambil bahagian dalam 156 daripada keseluruhannya 469 acara yang dipertandingkan. Dan daripada jumlah atlet itu, 15 merupakan atlet di bawah program Road to Gold. Sama-sama kita mendoakan. 158 program podium, 14 program palapis dan 165 di bawah program persatuan, selain 110 atlet berumur bawah 21 tahun yang turut mendapat tempat dalam kontijen. Sebanyak 13 sukan dikenal pasti berpotensi menyumbang pingat, iaitu sukan berbasikal track, badminton, memanah, acara terjun, squashy, sepak takraw, hoki, olahraga pelayaran, karate. Karate kita dah dapat dah. Wushu, e-sukan. E-sukan pun kita dah dapat pingat juga. Pingat emas ya. Tahniah. Dan juga acara menembak. Itu antara 13 sukan yang dikenal pasti berpotensi untuk menyumbang pingat untuk acara Sukan Asia 2026. Jadi apapun, sama-sama kita mendoakan, sama-sama kita berikan sokongan yang paling padu untuk atlet-atlet tanah air kita. Dan juga kita mendoakan supaya atlet-atlet kita, pegawai-pegawai, jurata-jurata yang berada di sana, diberikan kesihatan yang baik. Alright, jadi apapun, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena terus bersatu hati memberikan sokongan jatuh bangunnya atlet tanah air kita. Kita tetap bersama-sama dengan mereka. Alright, 8.3 minit malam, kan dah masuk ke jam yang seterusnya, jam yang ketiga. Kita nak berhibur dengan Faizal Tahir, Aku Berjanji. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ha, Wani nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila. Aisyah.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, dah dengar kan promo Bintang Kecil Kemuncak. Ha, Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di Sarawak, di RTM Sarawak nanti. Jadi jangan lupa hari tu, adik Muhammad Aryan kita yang mewakili Negeri FM, yang mewakili Negeri Sembilan hari tu, 12 peserta yang bersaing. Kan di kompleks kita ni, kan dekat auditorium kita, persembahan saya rasa kala masa tu kan untuk peringkat Semenanjung, peserta-peserta semuanya, adik-adik kita menyanyikan, mempersembahkan nyanyian mereka dengan sangat baik. Kan saya rasa para juri pun agak pening nak pilih siapalah kan untuk layak pergi ke peringkat Kemuncak ni kan. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat adik-adik kita yang bertanding pada hari itu, dan juga tahniah buat adik Aryan kita yang berjaya pergi menempah slot ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi jangan lupa untuk support adik Aryan kita yang mewakili Negeri FM. Alright. Hari tu adik Aryan kita bawa lagu persembahan Amir Masti, lagu yang bertajuk Nur Cinta. Ha, kalau anda nak tahu dia bawa lagu apa nanti masa Kemuncak Bintang Kecil 2026, korang kena nantikan. Okey? Ha, Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di RTM Sarawak. Baik, saudara, 8.47 minit malam, tepat pada pukul 9 nanti, seperti biasalah, utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur akan menemani anda untuk seketika untuk kita ketahui berkenaan info-info semasa terkini, berkenaan luar dan luar dan juga dalam negara, mungkin juga berkenaan pungutan pingat terkini menerusi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Alright, kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu Training Session, lagu persembahan daripada Dua Lipa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang tak jemu-jemu sedang tune in kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang dengan Negeri FM juga stream melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih tau sebab korang semua, kami masih lagi berada di sini dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi apapun, saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi, dan sebentar tadi juga telah pun sama-sama kita ikuti menerusi utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, akan berkenaan isu-isu semasa, berkenaan perkembangan negara dan juga di luar negara. Mungkin juga anda boleh ikuti sebentar tadi berkenaan kejayaan atlet-atlet tanah air kita melalui Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tahniah kita ucapkan. InsyaAllah sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda berkenaan kejayaan-kejayaan atlet tanah air kita. Alright, jadi apapun, kepada anda semua, 9.21 minit malam, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun nak hantarkan lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan semua WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil itu kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita yang sentiasa support Negeri FM. Kutlah ada yang hantar ucapan, nak kongsikan berkenaan aktiviti anda pada hari ini kan, ataupun nak kongsikan aktiviti malam ni. Mungkin kejap lagi ada nak pergi makan ke, ataupun ada nak pergi basuh baju ke kan. Jadi anda boleh kongsikan dengan kami. InsyaAllah nanti kita akan kita akan bacakanlah kiriman anda mesti WhatsApp kami. Alright, taliannya di 012-603-0603. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan kami. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Tapi sebelum tu, jangan lupa juga untuk ikuti kami ya, melalui platform media rasmi, media sosial rasmi kami. Anda type saja Negeri FM Official di kesemua platform media. Kita ada kat semua lah, insyaAllah kan, di YouTube channel kami, di Instagram, di Facebook, YouTube, aplikasi X, semualah. Alright, jadi yang ke mana, kita nak berhibur dengan Jason Mraz. I'm yours.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, unana.
3: Half of my heart is in Havana, unana. Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain. Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 9.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Has crashed out on the very first lap.
3: Saksikan hanya di RTM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nadira, lagu yang bertajuk Bukan Lagi Kita sebentar tadi, saudara, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.42 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Jam yang keempat, hampir masuk ke jam yang kelima. Jadi apapun, semoga anda terhibur ya. Sedikit perkembangan berkenaan di rakan jiran negara kita kan, berkenaan kebakaran susulan hutan yang terbakar di sana kan, dijangka kalau kita tengok ya berterusan di beberapa kawasan di Indonesia sehinggalah awal Oktober, dengan faktor fenomena El Nino yang sangat kuat diramalkan akan memanjangkan keadaan kering dan juga menyebabkan jumlah hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar pada negara itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofizik memaklumkan keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan juga Kalimantan dengan tumpuan titik panas yang tinggi kesan sepanjang 10 hari lepas, selain laporan mengenai kebakaran hutan dan juga tanah. Jadi apapun saudara, kita juga tidak terkecuali ya dengan keadaan ataupun fenomena El Nino ni. Kita kena ambil maklum, ibu bapa kan, penjaga, orang dewasa, warga emas, kena ambil maklum, kena ingatkan mereka untuk sentiasa berhati-hati, terangkan kepada mereka berkenaan risiko fenomena El Nino ni boleh menyebabkan strok haba, boleh mengakibatkan kita pitam disebabkan panas yang terlampau panas kan. Apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita sarankan untuk sentiasa, kalau tiada keperluan di luar rumah, duduk sahaja di dalam rumah, okey. Lepas tu dengan keadaan cuaca, alhamdulillah di Negeri Sembilan tadi pun alhamdulillah hujan sikit sebanyak dapatlah mengurangkan jerebu kan. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan pun pada tahap yang okey, dan kalau kita tengok juga di sebelah Sarawak, keadaan bacaan IPU, indeks pencemar udaranya berada pada tahap yang tidak sihat, perlu berjaga-jaga juga. Alright, jadi apapun, sama-sama kita ingatkan antara satu sama lain untuk sentiasa berhati-hati, bawa air mineral secukupnya, kalau perlu keluar juga pastikan pakai kelengkapan yang sesuai lah dengan keadaan cuaca itu, bawa payung, pakai pakai pakaian ringan, lepas tu pakai pakaian cerah, lepas tu bawa air mineral, itu yang paling keperluan yang paling perlu kita ambil maklum lah. Maafkan saya, kan, bawa air mineral, anak-anak kita kalau pergi sekolah kan, bekalkan mereka air mineral supaya sekiranya ada buat aktiviti pembelajaran, aktiviti di luar kelas ke contohnya kan, ingatkan mereka untuk minum air secukupnya. Alright, jadi apapun, sama-sama kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dan juga kita jaga orang di sekeliling kita. Alright, kita nak teruskan hiburan persembahan kumpulan Masa, Patahnya Sayap Malam, Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu yang bertajuk Dawai sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.09 minit malam, jam yang kelima kita bersiaran untuk edisi Rabu 23 September 2026, bersama dengan 11.000 akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kita nak ucapkan buat pendengar Negeri FM yang terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Yang sedang memandu sekarang ni, tak kira ke mana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Abang-abang pilot darat kita, e-hailing, penghantar makanan, penghantar barangan, semoga sentiasa berhati-hati. Ya, kalau rasa letih sangat, rasa lesu malam-malam macam ni, pastikan anda rehat dahulu di kawasan yang selamat ataupun di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Alright, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Saudara, sedikit perkongsian berkenaan penutupan sementara ya bekalan air. Kalau kita tengok di kawasan Rembau dan juga Port Dickson, disebabkan ada kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air yang telah pun dilaksanakan kalau di bahagian Rembau dan juga Port Dickson sehingga 23 September. Kalau kita tengok pula di di kawasan Seremban, sehinggalah penutupan ya. Penutupan sementara bekalan air sehingga 24 September, sehingga esok lah, sehingga pukul 2 pagi. Jadi apapun, kalau sedikit dah saya kongsikan kepada anda, kalau di Senawang, seluruh Senawang termasuk Taman Nusa Intan, Taman Lavender High, Taman Bandar Senawang, mana lagi, Taman Seremban Jaya, Taman Tuanku Apuan Najihah, Taman Tuanku Jaafar, Bukit Seri Senawang, Taman Sena Industri Senawang, mana lagi? Taman Rashidah Utama, itu kalau di Senawang lah. Kalau di Rasah Rahang, Taman Chong Long, Taman Ming Ho, Taman South East Garden, Taman Sri Kamban, Taman Merpati, Taman Senangin. Lagi di Taman Sri Binjai, Taman Layang-Layang, Taman Bukit Pelangi, Taman Sri Putih, sebahagian Seremban 3 dan juga kawasan yang berhampiran lah. Di Ampangan pula, seluruh Ampangan termasuk Taman Ampangan, Taman Ampangan Jaya, Taman Sri Rambai, Taman Syukur, Taman Datuk Wan, Taman Negeri, Taman Sri Landak, Bukit Magosa, Taman Pancur Jaya, Rumah Rakyat Pancur, Kampung Pancur, Taman PJ Perdana, Taman Jemelang Indah, Kampung Baru Paroi, Kampung Sentosa. Di Seremban 2 pula, seluruh Seremban 2 termasuk di View Banjaran, Pangsapuri Puncak Rasah, Rasah Kemayang Golf, Taman Pinggiran Bayu, Taman Arowana Indah, mana lagi? Taman Saujana Indah, Taman Rasah Kemayang, Rimbun Residency, Sikamat, seluruh Taman Warisan Puteri 1 dan juga Taman Warisan Puteri 2. Alright, dan untuk maklumat anda ya, bekalan air akan mula disalurkan semula setelah kerja-kerja di tapak siap sepenuhnya dan tempoh pemulihan bekalan air adalah secara berperingkat, dan kawasan-kawasan tinggi dan juga penghujung sistem agihan berkemungkinan akan mengalami tempoh pemulihan yang lebih lama. Alright, jadi apapun kepada anda semua untuk ambil maklum berkenaan notis daripada sains ya, notis penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban sehinggalah 24 September pukul 2 pagi. Alright, jadi ambil maklum dan sentiasa berjaga-jaga kan. Kalau kita masuk tandas nanti takut tak ada air pula, kan, punya cantik bangun pagi kan, nak mandi apa semua, tengok-tengok air tak ada kan. Tapi saya rasa rata-rata dalam kalangan masyarakat kita pun sudah bersiap sedia, bersiap siaga lah kan, dengan berkenaan penutupan sementara bekalan air ni. Alright, juga saya nak maklumkan kepada anda ya, berkenaan aktiviti sempena NAS Edu Venture SMK Tunku Ampuan Najihah untuk tahun 2026. Kalau kita tengok yang akan berlangsung pada 1 Oktober bermula 8 pagi sampai dah pukul 1 petang ya, bertempat di SMK Tunku Ampuan Najihah at Nogowi Art School.
Antara pertandingan yang akan dilaksanakan nanti ada shoot out, bola jaring, terapi kecantikan, ada e-sport. Oh, kan e-sport ni saya rasa ramai yang akan turut serta ni. Mobile Legend, pertandingan mewarna sekolah rendah. Lepas tu ada aktiviti bicara seni, penampilan, ada penampilan istimewa, ada Lan Typewriter. Wah, Abang Lan kita akan buat perform lah saya rasa. Dialog industri bersama Women World, ceramah kepenggunaan oleh KPTN HEP. Ada juga reruai, wah, berskala besar saya rasa ni kan. Reruai pameran agensi kerajaan, jualan rahmah pun ada. Lepas tu jualan makanan dan juga minuman. Sangat menarik. Jadi apapun kepada anda semua, boleh datang nanti dia. Karnival eksplorasi pendidikan, kerjaya, kesenian dan juga keusahawanan. Anak-anak, adik-adik kita, orang kata aktiviti ini sangatlah bermanfaat untuk anak-anak anda semua di luar sana. Jadi ibu bapa penjaga jangan lupa ya, untuk turut serta. Kita nak dapatkan pelbagai input yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita ya. Ada pelbagai aktiviti yang saya kira sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Ada pertandingan, ada dialog, ada pameran, ada gerai jualan, ada jualan rahmah, apa lagi? Betul tak? Jadi apapun kepada anda semua, jangan lupa 1 Oktober bermula pukul 8 pagi sampailah 1 petang ya, di mana di SMK Tunku Ampuan Najihah Nogoi Art School. Kita dah pun live seketika ya. Kita live sekejap dekat TikTok Negeri FM Official, yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan dan apa yang hantarkan kat sana. Alright, jadi apapun teruskan Negeri FM. Kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Kumpulan Republik, Sandiwara Cinta.

aja. Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Sembilan dua perpuluhan enam Negeri FM.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingin sampai bila-bila. Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.37 minit malam melalui Ekspresi Negeri FM. Saya kira ramai lagu Cinta Tersimpul Rapi ni kan yang dimainkan semula. TikTokers kita menggunakan lagu itu sebagai lagu background dengan izin kan, untuk konten-konten kan. Broken lah katanya, tapi tak adalah kan. Kadang-kadang sebab lagu tu sesuai dengan keadaan tu, jadi kita gunalah lagu tu kan. Kadang-kadang bukan broken sangat pun, kadang-kadang bukan rasa kesunyian sangat pun, kadang-kadang bukan rasa terluka sangat pun, tapi sebabkan lagu tu kena dengan scene tu, jadi kita gunalah, betul tak? Saja je lah kan. Alright, jadi apapun kepada anda berpendengar Negeri FM, saya nak kongsikan beberapa kejayaan menerusi Sukan Asia 2026 Aichi Nagoya. Kita berjaya mendapatkan mengutip beberapa lagi pingat menerusi Sukan E-Football. Menerusi atlet tanah air kita, syabas dan tahniah kita ucapkan buat saudara Muhammad Haris dan juga Faris Luzman menerusi Sukan e-sport e-football. Dapat pingat perak, alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan juga menerusi Sukan wushu. Atletnya Ting Su Wei berjaya mengutip pingat gangsa menerusi sukan itu ya pada hari ini. Alhamdulillah, berjaya menaikkan lagi kita punya pingat setakat hari ini. Jadi apapun, semestinya

Kementerian Belia dan Sukan ada menyasarkan pingat-pingat menerusi acara-acara antaranya trek berbasikal, lepas tu sukan wushu, taekwondo. Jadi apa pun sama-sama kita doakan buat kejayaan atlet-atlet tanah air kita untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ni, supaya mereka diberikan kejayaan, diberikan kekuatan dan juga diberikan kesihatan yang baiklah. Kan, supaya mereka terus kuat, tidak gentar dengan pihak lawan kan. Baik saudara, dapatan menerusi TikTok Live Negeri FM Official, saya nak siarkan lagu permintaan rakan-rakan kita di sana, antaranya permintaan daripada saudara Nar, juga saudara Abang Cipe kita, kan, itu nama dekat TikTok lah kan. Katanya nak dengar lagu kumpulan Slam dan juga lagu nyanyian kumpulan Alley Cats. Kita berhibur dahulu dengan lagu Joget Terluka. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jangan curi adik saya. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara. Membawa kita ke pukul 11.42 minit malam melalui ekspresi Negeri FM jam yang terakhir. Lagu-lagu tanpa henti lebih kurang 40-45 minit. Alright. Saya harap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Dan juga sikit lagi lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Alright, jadi apapun, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua pendengar di Negeri FM yang terus ikuti kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih tau. Dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sedikit perkongsian menerusi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya. Setakat hari ini kan Malaysia berada di tangga yang ke-8, berjaya meraih setakat inilah 3 pingat emas, 1 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya 9 pingat yang telah pun kita berjaya mengutip untuk hari ini setakat pukul 10 malam. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet tanah air kita. Ini juga satu pencapaian orang kata yang sangat membanggakan. Tahniah barisan jurulatih yang semestinya memainkan peranan yang sangat penting, ahli keluarga dan juga masyarakat kita sentiasa mendoakan juga dan memberikan sokongan yang padu buat atlet-atlet tanah air kita untuk Sukan Asia 2026. Jadi apapun saudara, anda boleh nantikan juga perkembangan terkini berkenaan perlawanan-perlawanan ataupun acara-acara yang akan berlangsung esok ya. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan juga di platform media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Anda boleh pergi juga ke berita RTM, Sukan RTM dan juga RTM Radio Televisyen Malaysia di Instagram dan juga di platform Facebook untuk anda dapatkan perinciannya berkenaan acara-acara yang akan berlangsung. Alright. Esok tepat pada pukul 6, DJ Amar akan menemani anda melalui Radar Pagi. Dan selepas pukul 12.30 malam nanti, seperti biasalah, Nasional FM akan menemani anda sehinggalah pukul 6. Apapun, ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Saya doakan semoga pendengar Negeri FM semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa sejahtera, berbahagia, harmoni bersama dengan keluarga yang tercinta, bersama dengan insan-insan yang teristimewa. Alright. Saya nak tinggalkan anda dengan lagu persembahan Chris Vandam, Gerimis Hati. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

Akhirah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Ali Ajailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya melalui segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Dan juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, terna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman berusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Ini dia Dato' Ramli Sarip menulis lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di ibu negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 sen seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 sen seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 sen seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 sen seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 sen seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 sen seliter berbanding RM5.42 sen tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 sen seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga ke segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja Piai, Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miris, Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Dani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepi pun juga tis, selepas 1.30 minit pagi. Asna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan Maria dari Kota Baru, Katijah Syari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunu Tefin Maling, Lin Roslinda Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidur lah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribun lagi. Ini dia persembahan Metallica.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Berer, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sub dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada, Azra Abdul Wahid, Sabri Yurajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duruk Amri, Syah, KHS, ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda Rizkula, May Suara, kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acun, Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia, Vanessa, Nizam, Ita Chat, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger, Semeni Baling, kita ada juga ada Rohatun, mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Abang Manis katanya Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut, lama menghilang bang, ada Abang Manis, ada Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang, tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen, Asma Hassan, kita selamat pagi Abang Manis, ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman, janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catat setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catat apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi. Melusi lagu ini boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gia Berhantu. Hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsama. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujeshe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toki-toki restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir. Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi Atisha, Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga turut hadir. Wati 77, Fisa Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, kepada geng-geng Shift A katanya selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal, Encik Zah, dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas Abang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Burah tu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng lah. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bucu katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
gurau-gurau, tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi puji katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Hamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan...

Bersembah kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, hey, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berhenti semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi. Tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi. Jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tijat pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona, Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Haji 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya, mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya, hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau, selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adil Lakosti, ada Lee Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Hajar Chun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Perdua. Katanya bangun geng-geng Perdua, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan assalamualaikum salam. Niaga burger lagi, on lagi, Damansara. Pak Mastura hadir Faizal, pom pom pom, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar. Buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar, InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang, manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saimah Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki, Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemoja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tegar katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kayaknya buruhan tu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game buruhan tu. Game buruhan tu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksud dia apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game buruan tu di National FM.

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera. Bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan. Gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui nasional kemburuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api Tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api Tanah Melayu kan? Dan kereta api Tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu. 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni, apa manis. Oh, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usap NAC Tinted Pom Pom Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fallen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Ajimi, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Siparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berlantai ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah. Ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Aisyah dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan. Ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ini Abang Manis berpantun tu. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Lagi melangkah di jam yang kelima, nasional game buruh hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pedisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junaid dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, empat tam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jajah Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana Miska Yoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbaki kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia. 12 malam sampai lagi sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini. Memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

أشهد أن لا إله

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Berteman dengan saya Fahan Azri kan untuk edisi hari ini, Khamis 24 September 2026. Apaan sorang-sorang ke udara hari ini kan. Orang Pak Ejan bersama penonggan semua. Harap penonggan semua dalam keadaan yang baik. Semoga dipermudahkan urusan kan. Tak kisah di mana saja anda berada, tengah memandu sekarang ni atau tim memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pastikan kenderaan anda selamat dipandu untuk ke hala tuju. Okey, macam mana pun saya doakan agar dipermudahkanlah, insyaAllah tau. Jadi berdengar semua, kalau ada yang nak hantar ucapan pagi ni ataupun nak hantar info trafik, info cuaca bersama Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fahan di konti di talian 0126030603. Baiklah, untuk satu jam yang pertama ini, ya, Pak An nak belanja sikit semuanya lagu-lagu retro rock daripada era 90-an, 80-an dan tahun 2000. Jom kita layan dengan search Isabella. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Berdasarkan semua bahan nak bacakan sedikit info cuaca menerusi laman Sesawang, iaitu Ramalan Cuaca Negeri Sembilan Met Malaysia untuk edisi hari ini kan. Diramalkan pagi ribut petir di beberapa tempat, petang diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi cuaca keseluruhan di Negeri Sembilan hari ini, ribut petir di beberapa tempat. Macam mana pun pendengar-pendengar semua kan, saya doakan agar dipermudahkan urusan, rancang anda punya perjalanan sebaik mungkin. Okey, mana yang keluar rumah menggunakan kenderaan seperti motor kan, yang senang, yang mudah terdedah dengan hujan, ada yang nak naik basikal kan. Macam mana pun buat intan cuaca dulu, selamat tak untuk bergerak, selamat tak untuk keluar rumah kan. Sebab kita takutlah bila cuaca hujan ni, kadang-kadang ayolah kenderaan yang melibatkan dua roda, aku risau takut semuanya untuk tak nak lah yang tak baik-baik kan. Macam mana pun saya doakan agar insyaAllah agar dipermudahkan urusan apa yang diusahakan. Okey, semoga baik-baik aja semua, teruskan layanan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Sulam.
1: Baiklah pendengar semua, sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi dan selepas itu sama balik bersama Safian Nasri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Apapun, terus setia bersama saya sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Fana Silam, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, tadi selesai tadi utama 7 pagi. Terima kasih dah lain berita tadi yang paling penting, berita-berita yang sahih hanya di RTM kan. Baiklah pendengar semua, seperti biasa untuk jam yang kedua ini, sebentar lagi Pak An akan kongsikan info-info yang menarik ataupun Pak An akan buka topik-topik yang best untuk pendengar-pendengar kita semua kan, yang paling penting mana ada tuju pun hari ini nak pergi kerja, semoga baik-baik aja, hati-hati memandu, okay? Pastikan sebelum keluar rumah, nak pergi tempat kerja, nak pergi hantar anak sekolah, pastikan kenderaan dalam keadaan yang baik, cek tayar okey ke tidak. Lepas tu kita tengok juga rumah tu pastikan berkunci kan, sebab takut rumah tak ada orang. Yang paling penting, tutup segala swiss-swiss yang tak guna. Ha kan, jimat elektrik satu. Yang kedua, untuk keselamatan kita juga, okey, pastikan juga tingkap semua tutup. Kalau keluar rumah dalam jangka masa yang panjang, ada jiran, kita pesan daripada jiran, nak keluar rumah kejap ni, mungkin baik lewat sikit, tengok-tengok apa-apa tepo dia. Macam tu, okay? Macam mana pun, jangan lupa juga untuk mengambil sapan pagi anda supaya mood anda dan kekal bertenaga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia, dia Abang Mama daripada Hazaman menghiburkan anda semua pada jam 7.33 pagi. Ha, itu dia kan. Terima kasih pendengar semua, setia bersama saya Fahan Asri daripada awal 6 pagi tadi sampailah jam yang kedua kan. Dan terus dengar sampai pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Dan jangan lupa juga untuk download RTM Click di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma, okey. Tak kisah di mana saja anda berada, okey. Yang dengar apaan di area Shah Alam, Kuala Lumpur, wilayah dan sekitar-sekitarnya, boleh dengar apaan ikuti frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Pada ucap selamat pagi kepada sahabat apaan Haris Anwar, dengar apaan sekarang ni ikuti TikTok. Terima kasih banyak Haris, apa khabar? Lama tak jumpa, sehat ke? Itu kan. Baiklah kepada anda semua, kalau ada info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Baiklah, Pak nak bacakan sedikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Okey, jadi awas ada kemalangan di Elite kilometer 18.9 arah utara dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Lorong kecemasan ditutup. Pandu berhati-hati semua. Teruskan layan Pak An dalam Radar Pagi The Grab FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau tak. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah golap tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau-kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ada yang tanya Puan kan, kalau nak dengar kita ikuti RTM Click macam mana, boleh download di App Store ataupun Apple App Store ataupun di Play Store kan. Boleh download RTM Click, boleh dengar dekat mana saja anda berada. Itu yang pertama. Yang kedua yang tanya Puan, kalau KL siarannya berapa, boleh dengar kita ikuti frekuensi utama iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, jangan lupa juga untuk follow Pak An punya live sekarang ni di TikTok Farhan Azri. Pak An tengah buat TikTok untuk semua sekali. Kalau ada ucapan ke, dedikasi ke, nak request lagu ke, boleh hantar dalam ni. Nanti Pak An akan mainkan untuk anda semua. Okey, kalau ada info trafik, info cuaca nak kongsi dengan Pak An pun boleh seperti biasa. Boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Roda Pagi menceriakan pagi anda.